0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: This is your radio.
0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Wacana pilkada lewat DPRD versus putusan MK. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Kamaludin Kadir, ungkapkan Gerindra siap sistem apapun.
4: Kalau Partai Gerindra mau memilih langsung, tidak ada masalah. Kemudian ke DPRD juga tidak ada masalah.
5: Tidak ada masalah juga ya?
4: Ya, tidak ada masalah. Jadi yang jelasnya pelaksanaan demokrasi kita berjalan dengan baik. Ya, tapi kami yang berada di daerah tetap menunggu.
5: Ya.
4: Jadi bagaimana pembacaan dan penelaahan oleh pemerintah pusat bersama dengan anggota DPR RI kita yang ada di Jakarta sana.
5: Oh iya, okay. Iya. Ya, apapun hasilnya,
4: ya. Apapun keputusannya nanti ya.
3: Sambil kita tetap. Sektor UMKM jadi juru selamat. Angka pengangguran di Parepare turun signifikan hingga 4,98%.
6: Parepare urutan ketiga di regional Sulawesi yang mengalami penurunan angka pengangguran yang sangat signifikan. Jawaban saya terkait ini, taman yang disampaikan oleh Dinda saya adalah ini UMKM. UMKM lah yang menggerakkan sektor real Kota Parepare ini. UMKM lah yang kemudian mendorong perdagangan di Kota Parepare, yang membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya kenapa lapangan di Makassau ini sering ada ajang festival atau kegiatan UMKM, maka jawabannya adalah karena UMKM lah kemudian yang kekuatan kita, dan ini harus kita jaga bersama dan terus kita dorong. Oleh karena itu, Bapak
3: Wakapolres Parepare ajak masyarakat mempolisikan diri demi jaga Kamtibmas.
7: Karena jumlah personil dibandingkan jumlah masyarakat yang ada di Kota Parepare jauh dibanding jumlah anggota. Jadi bagaimana saya selaku Wakapolres menghimbau kepada warga masyarakat agar bagaimana untuk mempolisikan dirinya. Bagaimana maksud daripada mempolisikan dirinya? Tentu contoh kecil, misalnya sebelum kita tidur di rumah, kita parkir motor, kita cek motor kita dulu. Apakah motor kita itu sudah kita kunci leher ataukah sudah dimasukkan ke dalam rumah? Nah, itu bagian daripada tugas polisi. Ataukah sebelum tidur kita cek pagar.
3: Dukung UMKM di Slebes Creative Forum 2026, Mandiri kenalkan aplikasi Lipin Merseng untuk permudah transaksi.
8: Baik, kalau misalkan usaha-usaha kecil yang mungkin lapak-lapak di contohnya di lapangan itu lebih cocok menggunakan yang namanya Lipin Merseng. Jadi aplikasinya itu baik dari handphone. Jadi kalau Bapak Ibu ada usahanya itu caranya sangat gampang. Jadi bisa, kalau misalkan sudah ada di Mandiri, itu bisa didownloadkan namanya aplikasi Lipin Merseng. Nanti registrasi dari situ, kemudian masukkan nama usaha, kemudian data-datanya, kemudian nanti akan terhubung dengan.
3: Slebes Kreatif Festival di Parepare jadi wadah kreatif bagi milenial dan
9: kegiatan diskusinya itu Pak seputar ekonomi kreatif, industri kreatif pastinya. Kemarin itu sudah ada misalnya workshop untuk buat kerajinan tangan. Kemudian hari ini kita ada workshop atau sosialisasi atau sharing session dari Toys Community Parepare. Jadi sharing sessionnya itu terkait dengan bagaimana perawatan atau bagaimana manfaat sebenarnya mengoleksi mainan mainan untuk kita dalam untuk generasi milenial.
0: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, dinamika regulasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada terus bergulir. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir, meminta masyarakat tidak perlu risau menanggapi simpang siur wacana mekanisme pilkada. Saat berbicara di program obrolan santai Obras Radio Mesra baru-baru ini, Legislator Gerindra dari Dapil Ujung Kota Parepare tersebut menjelaskan bahwa daerah saat ini masih menunggu keputusan inkrah dan telah resmi dari pemerintah pusat, baik Kemendagri maupun DPR RI. Pasca keluarnya putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang menekankan pentingnya pemilihan langsung oleh rakyat.
4: Kalau Partai Gerindra mau pemilihan langsung tidak ada masalah, kemudian ke DPRD juga tidak ada masalah.
5: Tidak ada masalah juga ya?
4: Ya, tidak ada masalah. Jadi yang jelasnya pelaksanaan demokrasi kita berjalan dengan baik. Ya, tapi kami yang berada di daerah tetap menunggu.
5: Ya.
4: Jadi bagaimana pembacaan dan penelaan oleh pemerintah pusat bersama dengan anggota DPR RI kita yang ada di Jakarta sana.
5: Yeah.
4: Apapun keputusannya nanti ya,
3: Samina Watana. Lebih lanjut, Dr. Kamaludin menegaskan bahwa Partai Gerindra Kota Parepare sangat siap menghadapi skema putusan apapun yang diputuskan pusat, baik melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat maupun lewat keterwakilan di DPRD. Insan Mesra sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM terbukti sukses menjadi mesin utama penggerak ekonomi sekaligus juru selamat dalam menekan angka pengangguran di Kota Parepare. Dalam gelaran Akbar Selebes Kreatif Festival 2026 di alun-alun Kota Lapangan di Makassar Sabtu lalu, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Parepare, Laudarwa Rahma mengungkapkan, berdasarkan data BPS terbaru, angka pengangguran Parepare menyusut drastis menjadi 4,98% dari sebelumnya 5,23%. Prestasi ini mengantarkan Kota Parepare bertengger di urutan ketiga regional Sulawesi dan meraih penghargaan Anugerah Daerah Kreatif 2026 dari Kemendagri. Laudarwa Rahma menegaskan, sebagai kota yang 78% ekonominya bertumbuh pada jasa dan niaga, eksistensi festival UMKM di fasilitas publik seperti Lapangan di Makassar menjadi hal yang krusial untuk terus dirawat.
6: Parepare urutan ketiga di regional Sulawesi yang mengalami penurunan angka pengangguran sangat signifikan. Jawaban saya terkait ini, sama yang disampaikan oleh Dinda saya, adalah ini UMKM. UMKM lah yang menggerakkan sektor real Kota Parepare ini. UMKM lah yang kemudian mendorong perdagangan di Kota Parepare, yang membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya kenapa lapangan di Makassar ini sering ada ajang festival atau kegiatan UMKM, maka jawabannya adalah karena UMKM lah kemudian yang kekuatan kita, dan ini harus kita jaga bersama dan terus kita dorong.
3: Pemerintah Kota Parepare mengapresiasi penuh kolaborasi kreatif dari ICCN atau Selebes Kreatif serta Parepare Kreatif Ekosistem dalam menyelenggarakan festival akbar ini demi kemaslahatan ekonomi masyarakat. Insan Mesra Kota Parepare saat ini terpantau aman dan terkendali, namun pihak kepolisian tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah terhadap potensi gangguan kantipmas. Dalam kegiatan ngopi berjamaah, ngobrol perkara imam bersama jamaah Masjid Raya Kota Parepare, petang 3 Juli 2026, Wakapolres Parepare Kompol Saharudin mengajak warga untuk menerapkan konsep mempolisikan diri.
7: Jumlah personil dibandingkan jumlah masyarakat yang ada di Kota Parepare jauh dibanding jumlah anggota. Jadi bagaimana saya selaku Wakapolres menghimbau kepada warga masyarakat agar bagaimana untuk mempolisikan dirinya. Bagaimana maksud daripada mempolisikan dirinya? Tentu contoh kecil, misalnya sebelum kita tidur di rumah, kita parkir motor, kita cek motor kita dulu. Apakah motor kita itu sudah kita kunci leher ataukah sudah dimasukkan ke dalam rumah? Itu bagian daripada tugas polisi. Ataukah sebelum tidur kita cek pagar dulu, sudah dikunci nggak pagar kita? Kita lewat, misalnya ada tetangga kita terbuka jendelanya, minimal kita ada sentuhan hati. Oh, ini terbuka, jangan-jangan pencuri yang masuk. Jangan-jangan pemilik rumah masih lupa untuk menutup pintu jendelanya. Sehingga kita sebagai tetangga mengingatkan untuk menutup atau mengecek. Seperti juga misalnya sebelum kita tinggalkan rumah, biasanya ibu-ibu misalnya biasa memasak di dapur. Sebelum tinggalkan rumah, cek betul kebenarannya, apakah dapur itu sudah dimatikan kompornya. Karena tidak sedikit kejadian-kejadian ibu memasak, meninggalkan rumah, terjadi pembakaran, terjadi ledakan pada kompor-kompor. Ini karena kelalaian, ini bagian dari tugas-tugas polisi semua.
3: Kompol Saharudin juga menambahkan bahwa pihak kepolisian siap menindaklanjuti segala bentuk gangguan keamanan termasuk tindak kriminal di area masjid. Ia meminta pengurus masjid maupun masyarakat untuk tidak ragu berkoordinasi dengan aparat jika memiliki bukti pendukung seperti rekaman CCTV. Dengan saling menjaga keamanan Kota Parepare diharapkan tetap terjaga dengan baik. Insan Mesra Bank Mandiri Area Parepare terus mendorong digitalisasi pelaku UMKM lokal. Dalam kegiatan Selebes Kreatif Forum 2026 di Auditorium BJ Habibie Selasa kemarin, Bank Mandiri secara resmi mengenalkan keunggulan aplikasi pintar Lipi Merchant. Officer Transaction Banking Retail Mandiri Area Parepare Herman menjelaskan, platform ini menjadi solusi praktis bagi lapak kecil hingga pelaku usaha F&B untuk mengelola sistem kasir dan pembayaran non-tunai lewat ponsel.
8: Baik, kalau misalkan usaha-usaha kecil yang mungkin lapak-lapak di contohnya kayak di lapangan itu lebih cocok menggunakan yang namanya Lipi Merchant. Jadi aplikasinya itu baik dari handphone. Jadi kalau Bapak Ibu ada usahanya itu caranya sangat gampang. Jadi sisa kalau misalkan sudah ada Lipi Mandiri itu sisa didownloadkan namanya aplikasi Lipi Merchant. Nanti registrasi dari situ, kemudian masukkan nama usaha, kemudian data-datanya, kemudian nanti akan terhubung dengan rekening yang Bapak Ibu miliki sebagai rekening penampungan.
3: Herman menambahkan, selain bebas biaya transfer antar bank saat pencairan dana, aplikasi ini juga terintegrasi dengan QRIS, sistem notifikasi suara belanja hingga fitur kasir pintar atau point of sale secara gratis bagi usaha yang memiliki banyak cabang. Melalui edukasi digital ini, Bapak Mendiri berharap pelaku ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan dapat mengelola usahanya secara lebih modern dan berdaya saing tinggi. Insan Mesra Lapangan Andi Makassar kembali semarak dengan kehadiran Slebes Kreatif Festival selama 10 hari. Ajang ini rutin menggelar diskusi sore yang mengangkat isu-isu kreatif. Iqbal dari tim Humas Slebes Kreatif Festival menjelaskan bahwa diskusi ini terbuka untuk siapa saja.
9: Pak, seputar ekonomi kreatif, industri kreatif pastinya. Kemarin itu sudah ada misalnya workshop untuk buat kerajinan tangan. Kemudian hari ini kita ada workshop atau sosialisasi atau sharing session dari Toys Community Pare-Pare. Jadi sharing session itu terkait dengan bagaimana perawatan atau bagaimana manfaat sebenarnya mengoleksi mainan mainan untuk kita, terutama untuk generasi milenial misalnya atau generasi Gen Z untuk seperti saya sekarang ini.
3: Diskusi seni 6 Juli 2026 terasa spesial karena membahas hobi mengkoleksi mainan. Topik ini rupanya sangat diminati oleh kalangan muda seperti Andi Fitri Arviani, salah satu mahasiswa yang hadir pada kegiatan tersebut.
10: Untuk saya itu sebagai orang-orang yang suka dengan toys itu menarik karena ini ada sebuah hobi, Kak. Sebuah hobi, Pak. Dimana menurut saya kan untuk saya yang saat ini banyak yang mau dibeli kayak mau apa beli beginian, tapi setelah mendengar ini kayak oh iya ini adalah sebuah hobi, ndak boleh ki dengari orang apa judge untuk apa ini mainan begini, tapi ini hobi tak, jadi seharusnya kita mengikuti apa yang kita mau.
3: Bagi Anda yang ingin menambahkan wawasan, masih ada banyak agenda menarik di Slebes Creative Festival, mulai dari workshop, artificial intelligence, hingga pelatihan acting. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruannya di setiap sore di Lapangan Andi Makassau.
0: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Halo Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih di kampung ya, Pak Jang?
4: Iya, masih di toan. Angkana nasi kolon anak.
3: Angkana dia nasi kolon anak. Padahal kalau lurik pikir iki Pak Jang, ero anak. Anak yang bawa dia nasi kolon ya guru na turi malu li semua.
4: Oh.
3: Iya.
4: Jadi?
3: Iya.
4: Anu mana ini, panui mana administrasi tadi?
3: Iya, jadi anak-anak yang balik libur, jadi guru itu tetap diinstruksikan untuk selalu hadir di sekolah.
4: Iya.
3: Iya.
4: Tapi dia tahu aja nama kita?
3: Tanggal saja nah, sekolah anak-anak.
4: Sini yang gimana tuh, masih anu mata apa nih?
3: Tama tahu nih, romurik baru ya, siswa baru ya.
4: Kayaknya karena bocoran sih kirim ke di...
3: Tahun ajaran baru ya, Pak Janggo di?
4: Iya, Pak, maka di sikri. Ais malas KJP sekolah karena MPLSD.
3: Agi roh.
4: Agi. Penataran waktu nak waktu nak zaman zaman tak sedeng.
3: Iya.
4: MP masa pengenalan.
3: Oh untuk anak anak.
4: MPLS masa anak pengenalan lingkungan sekolah. Lepas PI cari tanah.
3: Ya anak siswa baru itu.
4: Iya.
3: Itu si rolo di Pojanggo. Ya kota maki makoro. Wah disuruh ki mapaci kelas.
4: Iya.
3: Tak manir bangku Riolo Mero.
4: Riolo Mero. Ah,
3: Riolo Mero. Dia nak apa agamaku ke Pojanggo dah. Apa ero ka pagagian kana pak jamana sikoleh paci mana ngero. Jadi itu anak sekolah ya khusus untuk belajar saja. Dia nak dibebangkan isi bawa mapaci makoro ka apa. Kecuali koleh hukum ni.
4: Iya.
3: Biasa tu leh hukum anak sekolah di Pojanggo dah.
4: Iya.
3: Iya. Insamsra dioperas hari ini hari Rabu Pojanggo.
4: Iya.
3: Hari Rabu tanggal 8. Iya, iya. Tanggal 8 Juli 2026. Ya harapannya seperti kemarin pada medisi-disi mana ki pada selama ki jam-jam mata ing ki mak jama. Ya, sementara beristirahat ya, selama itu beristirahat. Malah salah sekian ya, jatah lupa li temak burah. Kau malah salah saat iki ya, bure itu letak.
4: Iya.
3: Pangkat tu je tu mada ribu jangko komplikasi. Malah satu ni lahir tak, malah satu ni batin tak, dia nak apa? Ya.
4: Oke.
3: Okay. Apa yang didengar, dilihat dan dirasakan tersampaikan ni? Ya ko bersama induksi itu obrolannya Pok Janggo ya, yang santai-santai saja.
4: Iya.
3: Bukan yang berat-berat.
4: Tegang.
3: Hah?
4: Itu nanti tetap tegang.
3: Iya. Dan pada ko Pak Mamang madari iya. Mapin re.
4: Wih, mana kita nih? Wih, ay, bang Mone.
5: Pagi, wih, ay.
4: Hah? Aktif mo,
5: wasa bang. Kanjani, wih, ay.
4: Aktif mo.
3: Nabalo, pasae.
5: Oh, nabawal, wapata.
4: Oh. Wasa nge nabawa lo Portugal.
5: Oh.
3: Dua nge sana pemakali Popo Janggo, bang Mone.
4: Dina dua nge sih.
5: Wa Janggo Indonesia.
3: Iya.
5: Dua nge sori, nyatama, Pak. Dua nih legend. Pulang kampung tidak main lagi tahun 2030.
4: Maculi mau pijeruan
3: nih. Anu kapang gantung kaki nih, salah gantung sepatu nih.
5: Iya, bahasa mana Neymar gantung sepatu nih. Ronaldo gantung sepatu nih.
4: Iya.
5: Masa Tony Ronaldo Messi gantung sepatu Tony nang ini.
4: Iya. Tapi mak kada tahu eh.
3: Ada masanya memang Bang Onek.
4: Tapi mak kada tahu Bang Onek. Coba eh. Nama matong-matong ngi wasi.
5: Iya di matong-matong.
4: Wasi gere.
5: Mai wasi.
4: Hah?
3: Ai penasaran Bang.
5: Mai wasi.
4: Na bantu gere Argentina.
5: Oh, itu penglihatan dari sisi orang yang melihat Argentina tidak mau menang kan begitu.
4: Iya.
5: Jadi engkau jadi nak pakai-pakai apa kiri nak Afrika dua Afrika kita. Betul-betul luka kapang andu-andu corona paro. Tapi kalau orang bukan pemain bola ini mungkin disangka ya. Ya, mau cerita Kak Janggo
4: ya,
5: di masjid
4: ya,
5: itu kampung yang dipurain.
4: Iya.
5: Enggak kampung kur biasa wewa ya setande.
4: Iya, tande.
5: Itu lah nih, cuy, nama sunna.
4: Iya.
5: Kita menganggap bahwa apa kalah lah deh. Wah, dia nih sama gue Pak Janggo.
4: Oh. Ini sama. Ini aja nih anu mak, itu makku gue.
5: Wah, dia sama kuku ya.
4: Apalagi ko
5: anu. Saya tidak percaya. Ya, ya alami ceritanya di daerah Mandar.
4: Iya.
5: Jadi nyeruot tu, tak pernah ni siang ni. Di macam mana lo tamu kalau Indonesia? Mana wan ni? Argentina mak koro?
3: Iya, dia nama utama.
5: Iya, dia nama utama.
4: Tamu mu jero telu.
5: Kita biasa.
4: Kau jadi nama utama nanti tamu telu.
5: Yo lo, dia pun dia nama lo tamu nyeruot tu nama bapak pertama je final sila jadi maksudnya mak koro. Jadi. Itu bahasa mana Pak Janggo, kumpulan ialah istengir wakaran keilmuna, terutama itu kalau yang pasti tahun pertama ada satu bisa dilakukan ikut cita sama kalau
4: ini dulu
5: pemain utama koro ke mana
4: masih punya pertama kalau ini utama
5: ini utama itu biasa makara itu yang andu-andu
4: nafas apa itu apa
5: jadi itulah kisah seorang pemain bola ya.
4: Iya, serba-serbi sepak bola. Ya. Selain masuk akal, mistis-mistis juga.
5: Iya. Namanya Bang Goni Saini, Pak Janggo. Tiga kabupaten kota yang sempat di satu kota Pare-Pare.
4: Iya.
5: Saya pernah itu Suratim. Satu Gasman.
4: Gasman.
5: Mana itu Gasman, Pak Janggo?
4: Polman.
5: Majene, gabungan sepak bola Mandar.
4: Iya.
5: Satu Persinu.
4: Ya, kalau itu Gasman saya ingat sekali itu waktu Habibie Cup Bang Onek.
5: Betul. Ada namanya situ Sande kan, kuat itu Sande itu.
4: Iya.
5: Nah, jadi kita mengharap karena Israel mungkin saja.
3: Iya.
5: Jadi satu negara Amerika dari benua Amerika, satu dari benua Afrika, enam dari benua Eropa. Jadi arwah menerima tu bertanding Indonesia, Pak Janggo.
3: Iya.
4: Iya.
5: Tapi biasanya itu di mana Piala Dunia, di situ biasanya benua yang ditempati, di situ yang juaranya negara di situ. Contoh umpama benua Amerika, kan Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, aku kue.
3: Iya, iya.
5: Nah, biasanya itu, sangat ramalan, tapi sering terjadi. Hanya satu itu tidak terjadi waktu berhasil tuan rumah. Itu kan Jerman juara.
4: Oke.
5: Okay. Nah, jadi mudah-mudahan ada negara dari benua Amerika yang juara.
4: Iya.
5: Yeah. Nah, kita mengharap karena pertarungan ini masih susah kita ramal siapa sebenarnya. Nah, tapi namanya jiwa perjuangan, jiwa bertahan. Memang ya Copa Goloan itu udah jago masalah Italia nih. Kalian Argentina. Ini tamu golok.
4: Iya.
5: Penalti lagi di pertama. Ini tuh penalti Indonesia. Lawan lagi gawang nih. Ya aku tak apa gol mah pikir wakor lawan lagi gawang nih.
3: Masa dia nulis tamai?
5: Masa dia nulis Indonesia masa dia nulis tamai?
4: Cocok nih. Cocok nih bangun nih. Malah gawang nih bangun nih. Kebicu golo eh si dimpak jaga anak. Tapi rupak borunang kita coba dega ke toh halanya ki.
5: Iya toh halanya.
4: Iro lawangi.
5: Tapi nanti kiper yang coba tendang berapa?
4: Aku tapeng ke 10 mundri.
5: Tapi memang. Iya lo, tapi kan dino di nalalu ero garis Pak Janggo.
4: Iya.
5: Jadi ini Piala Dunia betul-betul Piala Dunia yang memperlihatkan tidak lagi bisa kita melihat siapa negara besar, siapa negara kecil ya.
4: Memang semakin merata itu pemain.
5: Ya betul. Ya,
4: pasti di meja bang, sayang kang. 220 penduduk Indonesia, 220 juta. Maaf, kemana kasih dia nulai? Pak ada Baroko.
5: Maaf, kita jujur loh Pak Jago pada Pakmu.
4: Hah?
5: Negara penduduk tak nanti Yulet sama Piala Dunia.
4: Ya, karena itu, karena itu, manajemen ya, perekrutannya yang kurang bagus Bang One.
5: Sepakat Pak Janggo. Dari dulu di Indonesia begitu Pak Janggo.
4: Bukan tidak ada talenta cuma manajemennya basana. Angka anakku, kata anak tak bangun ya. Pihak pengurus tego di tama.
3: Anakku?
5: Sama anakmu? Anak pengurus. itu sudah mendarah daging di Indonesia sebenarnya. Jadi agak berat kita mencari 11 orang
4: tidak
5: untuk
4: masuk akal, tidak masuk akal sekali tuh 280 juta lebih mas 10 misi di secara betul. Logika ya tapi merubah aja bangun nih jangankan 11
5: ya jadi dah Pak Janggo aku kan udah ke Pulau Mamuju Mas Andre Maluku
4: kamu lolos
5: Napoleon diseleksi ke Solo
4: lolos
5: tidak ada jawab mana lolos itu namanya seleksi kan kita tidak tahu jiwa pelatih jiwa seleksi jadi memang namanya Indonesia tapi kita mengharap jangan Indonesia Belanda yang jeriat tuang ini kok ya dewa tuangir apa larinya dia mewakili Indonesia
4: aku ini sama bahasa Indonesia
5: betul dia besar di negara orang walaupun ada cerita bahwa keturunan siapa nomor senana kutu Yaakob Yari Cepoli Papua
4: iya, menggalak mana lari
5: menggalak mana lari bulu turun nondola siang ada di kemakuin kemakuin anak-anak bapak itu keluarganya itu Pak Lulus ini tidak bisa ini Indonesia akan masuk selama masih begitu
3: iya.
5: Jadi coba kita kembali ke Maroko, Kampung Verde.
4: Ya,
5: kampung itu kan Pisa. Orang aslinya semua main.
4: Iya.
5: Semua ceritanya remajanya dibina. Ya pergi Indonesia ke umur 15, 17 itu makanya. Ditama nyewatu umur senior. Ya. Jadi kita mengharap bahwa sepak bola ini merupakan suatu bentuk bagaimana masyarakat mencari hiburan supaya kita merasa bahwa sepak bola kita bisa maju juga ke depan termasuk Pare-Pare
3: iya
5: apa jangan sampai di nana pakai mati vaksin maka di stadion Yasir wajar gua Indonesia
4: mohon rubahwa sih
5: itu namu basir
4: iya
5: kami ini di stadion sudah dianggap di stadion internasional ah di sinilah pemerintah dituntut-tuntut bagaimana mencari bibit supaya kita paling tidak kalau tidak bisa Liga 4, Liga 3 Liga saja nak ditamai
4: ya
5: ini biasa pada-pada Pak Janggo tahun 70-80an ya aku baru menampil rasi drap ay, ya si mobil pada-pada emak aku jadi si Mondriawa jadi memang perlu pembinaan selalu saya bilang begini, cara pembinaannya begini adakan kompetisi ya sekompetisi Pak Janggo kami jadi di pare-pare remaja punya bakat tapi tidak ada pembinaan ke depan hanya event itu kedua ini kalah atau gugur nih kalau yang namanya kompetisi itu bertarung di bawah 15 klub macule siruntumana 15 di kadang itu anak-anak mungkin permainan ketiga tapi baru bagus permainan keempat sih.
4: Oh,
5: nah
4: iya,
5: itu kami
4: iya.
5: Dulu waktu tahun 80-an ada liga di Pare-Pare
4: cucuk dan
5: disponsori toh. Oleh Pertamina, Telkom, Bambu Nidaya,
4: Kuda Laut
5: itu semua mau di Kuda Laut ya, enak tuh Kuda Laut karena Pertamina itu juga Pertamina Indonesia kayak bos naik ke Pak Abimayu itu Pak Abimayu orang Manado seringnya
4: ya, nak cerita apa masih?
5: Kami lu kemas tu mak gue lo daerah yang apa mas tu bini nak makan apa kalah kemas tu
4: iya
5: asal mas tu bini nak
4: jadi lilit tu pakai bagi nak
5: iya jadi kita mengharap setelah Piala Dunia sepak bola di Pare-Pare khususnya dan umumnya Indonesia karena liga kan akan berputar sebentar kita mengharap bahwa kalaupun stadion kita masih terpakai mari kita sebagai orang Pare-Pare menyambut tamu yang datang supaya banyak telapak-telapak kaki yang datang di Pare-Pare kalaupun nanti tidak terpakai kita berusaha memakai agak selalu supaya biasa untuk negara kasih banyak
3: Pak
5: uang
3: terhambur nanu, Pak. Pak Janggo
4: ya paling 2 yeah. 2 tahun
3: jadi menjadi home base na agas PSM
4: paling 2 tahun mani
5: 2 tahun lagi tuh Indonesia karena studian itu sudah mau jadi
4: iya
3: oh iya kok jadi nih kerja
4: minta di batana
3: iya
5: minta di batana jadi kadang Pare-Pare ini harus mencari cara bagaimana atau melobi klub-klub yang baru masuk seperti Adiaksa bisa jadi home base-nya Pare-Pare. Tapi ini juga klub tidak mau jadi home base kalau penontonnya kurang.
4: Iya.
5: Juga pemasukan.
4: Iya.
5: Nah, ini PSM kan rata-rata orang Makassar yang datang.
4: Oh, komitike emala.
5: Komitike emala taruh. Nah, jadi ini perlu dipikirkan pemerintah. Bagaimana apalagi ini akan terjadi prokop di Wajo bulan November ya.
4: Iya.
5: Tapi ini lolos ke apa tanggulun Pare-Pare?
3: Iya.
5: Tidak lolos.
4: Dewi Sengir
5: bagaimana informasi informasi
4: iya
5: nah jadi itu perlu memang dipikirkan kepada teman-teman yang pemain-pemain mantan bola seperti Jirahan Saleh Jan Ambasalu Jalil Poro
3: Bang Ole
5: gak tentu Pak Golo tuh di Cang Matil pemain Jenggo ketika telah baco
3: oh iya iya
4: ini gak satu kan
5: bisa gak bisa gak lo
4: Dewi Sang.
3: Dewi biasa matali pun pakai.
5: Madu di beraku.
4: Pernah memang aja.
5: Oko gak sumpah mana
4: lo? Nah, dia nak kalah pohon rana. Tapi kayaknya.
5: Kayaknya aku matil pun.
4: Kayaknya di situ karena sampai ini anu biasa lo Pak Oge ko sudah pernah jembatan sumpah.
5: Oh iya. Pada mau ini mudah-mudahan tidak salah kak. Masa dapat gol tiga riolos.
4: Oh iya. Mati pe ko ingat ramu ini.
3: Oke.
5: Ya, pedangi tamat tuh masuk, oke?
3: Oke.
5: Okay. Okay. Yo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi Eropa Janggo ku paja nih menjadi home base na PSM Ero stadion ku rumah bele. Itu kan menjadi anu sih.
4: Menjadi Sarang burung walet.
3: Menjadi menjadi sarang
4: menjadi burung jadi.
3: Iya.
4: Ya.
3: Kalau jamu
4: mudah-mudahan mudah-mudahan pemerintah kota sudah memikirkan itu.
3: Ya.
4: Apa yang bisa dimanfaatkan setelah mungkin kita sih tidak berharap, tapi kalau dilihat ianunya Indonesia. Karena kan kalau jadi jenis stadion tidak mungkin loku ya Pak.
3: Ya,
4: karena
3: Mabel
4: mencari, itu pasti juga penonton-penonton di Makassar itu pasti juga anu toy alasan nih.
3: Berpikir di Pojanggo ya kalau kamu mau cawe, iya.
4: Iya.
3: Iya. Jadi ro anu ta, wah di mika apa nonre ini tahu ya, nana latihan aga. Ya,
4: cuma aja ikut tengah aku tay we.
3: Ya rumah bela aja dah.
4: Agak buat festival lokor.
3: Ya. Ambil lokor. Tapi wah di mata aja di Pojanggo asa je masyarakat tay di sesa. Ya kamu mau bela? Apalagi kok komoro lama bang, ay.
4: Cawe mistongan nah.
3: Iya.
4: Apa angkat tu koron raman resang ye, warun nama mak aji.
3: Hmm.
4: Kalau di lokor anda siapa?
3: Pangkalinga mi.
4: Oh, biasa mi tangkalinga.
3: Biasa mi wita tahu ya lokor tahu ya. Kata wita mana?
4: Iya.
3: Anu na agak sana onruan lokor pojang, kok menarik.
4: Iya. Anu mi tempat aku, kue anu mi nabalu tu onruan mi.
3: Iya tempat.
4: Pada sebanyak kau pikirin dosa, aku kau kibola ye. Mak bolo mi.
3: Pada-pada mu ya sana.
4: Pada-pada mu ya. Apa agamin nai? Nale misawi makomi roh.
3: Kamu di kumai kita rehat cuma karena dia menjual tempat Pojanggo.
4: Suasananya yang kita beli sebenarnya. Jadi maka dia aja mu heran. Aku lo kok warungnya, warung pinggir jalannya, sebuah restorannya. Gado-gado man, daripada-pada mu gado-gado na. Tapi makin nama soli anu eh.
3: Restorannya
4: apa eh? Suasananya yang mahal. Oke, terima kasih Bang Onek.
3: Tempatnya. Selamat ki ya kong ke kereta bersih sama kerupuk janggoy pas selama ini.
4: Yeah.
3: Selamat berjualin. Ya. Ya silakan penelpon selanjutnya. Ada yang mau bergabung?
4: Siapa Mini? Itu kena cocok. Nak tersangi cari nasor?
3: Maka dah.
4: Maka dah yang hilal itu apa lagi yang muncul?
3: Iya nak. Kelabu ni hilal itu.
4: Kelabu ni.
3: Mencawe pasti tu matu hilal ya.
4: Iya.
3: Apa ya, tapi mudah-mudahan selesai mana ke sejaman-jaman Pojanggo.
4: Iya.
3: Supaya kita-kita di sini juga tidak merasa apa terbebani meskipun tane jaman-jaman Pojanggo.
4: Iya.
3: Tane to jaman-jaman ter tapi merasa terbebani tok.
4: Iya.
3: Apa si dipeniakan duit. Silakan. Pak Ahmad, Pak Umar. Pak Acing.
4: Pada monitor mu itu Pak Acing. Mega urusan nah.
3: Dia nama mega urusan Pak Acing Pojanggo.
4: Nih.
3: Urgen to ngepi.
4: Urgen to ngepi dia.
3: Iya. Anak tali foto.
4: Iya.
3: Ya kok mah ada persoalan-persoalan receh mu pada itu nak tali pong.
4: Iya.
3: Nah lebih ramai mendengarkan.
4: Pantung ngepi itu napa nok suhu eh. Para lu to ngepi napa nok.
3: Iya, para lu to ngepi.
4: Iya.
3: Engka to ngepanasannya tu keadaan urgen. Mita atau met angka urgen mita dia nang kalau bahas iya, apa itu mata lupa telepon.
4: Silakan untuk yang lain di 0853 9535 0907.
3: Ya.
4: Untuk membersamai kita untuk hari ini, baik itu melalui panggilan WhatsApp.
3: Iya.
4: Atau juga melalui panggilan telepon.
3: Telepon juga
4: seluler.
3: Boleh.
4: Iya. Alhamdulillah. Pulcas tu nje wita eh.
3: Ada banyak layanan maka kamu kak jero agas jero nangir. Rebungat lah tu kak agas jero milokor.
4: Hah?
3: Agas je itu power bank.
4: Power bank je.
3: Oh, wasengnya anu ero.
4: Tenalak baru je.
3: Wasengnya kedu menarik. Alat menarik.
4: Oh, tania. Tugas nebus ero.
3: Iya.
4: Power bank je. Dia 10 kali ikutan lah. Degayon remacas. Atau ya. Sementara aktivitas kita joka-joka ki power bank lah. Oke.
3: Untuk jelajah kota hari ini Pojanggo eh jangan berita vitamin deh. Oh kemarin ini
4: kan. Ya kemarin itu deh peluang.
3: Oh iya.
4: Mbak Tapa.
3: Kemarin macam tuh berita. Flebes Creative Festival disingkat CCF CCF. Di Pare-Pare harapkan dongkrak ekonomi kota. Iya. Berapa hari ini Pak Jango?
4: 10 hari.
3: Ada banyak barangkali yang digelar di sana.
4: Setiap sore itu ada.
3: Tadinya makan dalumi, bawa mandir-mandir koro,
4: iya.
3: Jajan-jajanan.
4: Kalau biasanya itu Indonesia, festival begitu kan lebih banyak ke kuliner. Biasanya.
3: Iya, kalau ini?
4: Tapi kalau di Celebes Kreatif Festival ini ada talk show-nya, ada pegelaran seni dan budayanya. Pokoknya banyak. Dan juga ada dialog komunitas juga.
3: Melibatkan siapa nih Pak Jango?
4: Melibatkan semua teman-teman kreatif.
3: Maksud saya melibatkan teman-teman provinsi yang ada di sana. Tidak terbuka untuk umum.
4: Terbuka.
3: Oh, terbuka untuk umum.
4: Makanya dia di Makassau itu Indonesia karena memang terbuka untuk umum.
3: Oh, begitu.
4: Jadi pun kalau misalnya ada talk show atau ada bincang komunitas tertarik ki lepani koro tuda si bawah. Kamu tuh matu sesi sharingnya, sesi tanya jawabnya Tapi yang ini mah tak takutanan nih.
3: Atau misalnya, jadi ini kesempatan ini Pak Jango untuk kan sekarang itu korpare-pare mega grup-grup WhatsApp. Ini kesempatan besar untuk mereka-mereka semua bergabung, siapa tahu mereka takut-takut tenang. Bagaimana untuk memajukan misalkan grup-grup tak ya. Aja nih rubatur lele 10.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Iya.
4: Kemarin itu di auditorium ada sekitar 24 daerah di Sulawesi Selatan yang bergabung, termasuk ada staf ahli dari Makassar, mewakili wali kota, ada Bapak Wakil Bupati Wajo, kalau saya tidak salah, dari Wakil Bupati Luwu juga ada, kemudian dari Pangkep juga ada. Menyatu untuk berdiskusi bagaimana membangun ekonomi kreatif ini menjadi sesuatu yang bisa memberikan gambaran terkait Sulawesi Selatan.
3: Iya, berarti
4: jadi kemarin dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Bapak Gubernur.
3: Iya. Karena ini Pak Jango berbicara masalah provinsi, misalkan Celebes kan otomatis banyak daerah-daerah yang ikut. Tidak tertutup apa kemungkinan roh tahun berikutnya diadakan lagi di tempat yang lain, bukan cuma di Pare-Pare saja.
4: Iya, memang sebagai gebrakan awal, karena ketuanya juga orang-orang hebat, makanya langsung meminta, Pak, kita mau ini tonggak ini dimulai di Pare-Pare. Bagaimana kalau
3: ini baru yang pertama kalinya Pak Jango?
4: Iya. Hadir ki dulu di Pare-Pare dan alhamdulillah itu disetujui oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Maka dipilihlah Pare-Pare untuk pelaksanaan pertama. Padahal sebenarnya ada kandidat lain. Seperti Selayar minta, Makassar minta. Tapi karena memang ketuanya, koordinator daerahnya itu ada di Pare-Pare ya, beliau langsung tidak melepas, sehingga di Pare-Pare lah sebagai.
3: Masa dari Melongkan, Pak Jango, Raffi Ahmad.
4: Ya, konfirmasi kemarin sama Pak Ketua Koordinator Daerah, beliau bermusuhakan, karena kan orang-orang begitu Indonesia, dia gampang.
3: Ya, tidak semudah.
4: Kepala Raffi Ahmad ini selain pejabat, beliau juga public figure. Jadi terlalu banyak schedule-schedule yang harus disesuaikan. Tapi katanya mudah-mudahan Pak Raffi Ahmad bisa membuat schedule untuk bisa, tapi tetap sebenarnya secara pribadi beliau sangat ingin ke Pare-Pare. Tapi kan, yang kemungkinan itu ketua ICCN nasional yang juga merupakan direktur TPRI, kemungkinan beliau akan datang, kemudian mungkin wakil menteri juga akan datang ke Pare-Pare melihat bagaimana Pare-Pare ini. Maka disinilah memang kesempatan kita untuk memperlihatkan kepada
3: Dan memperkenalkan
4: ya memperlihatkan kepada dunia bahwa Parepare seperti ini. Ya. Dan kemarin itu luar biasa.
3: Boleh, Ki?
4: Hah?
3: Boleh, Ki?
4: Bita. Luar biasanya itu baik penuh lapangannya.
3: Iya.
4: Mangin penuh lapangannya. Menonton Pak Golo Ipali.
3: Untuk menonton Pak Golo gratis sih.
4: Iya.
3: Oh, sinan. Iya.
4: Si di lapangan baik. Kami Indonesia 2 layar lupu Ipali menonton wah tanda maroa.
3: Tanda maroa. Napa
4: itu kan weh menonton Pak Golo tetane mah tu bangun iko mani. Pene maroa pene makanja. Ya kalau lihat tapi menonton menutupi sedih maka apa-apa tuh tapi kalau untuk penggemar bola ya tidak ada masalah.

0: Pelatihan ke lupa Agnon Roy. Aku ni seng berarti penggemar bola. Apa itu penggemar bola ya? Rata-rata dua itu ni set. Ronaldo mina Messi.
1: Ya.
0: Penggemar musim angi. Ronaldo mina Messi.
1: Apa ya po janggutannya ke penggemar bola tapi aku maka dite Ronaldo bisa ni.
0: Ronaldo Messi. Maka mina po mega tu po Ronaldo Indonesia. Apa waktu nama tendal penalti? Mak bismillah nasa tau eh.
1: Ya.
0: Tapi kan kan miro pembacaan video kamera mi. Belum tentu tu orang baca tapi ya. Nasa kita mak bismillah kira waktu nak final nanti.
1: Malu lisir kata-kata nak bismillah.
0: Ya. Sakanaka tu tapi kan ini sama kira mak bismillah tu ngamu gay. Jadi itu terutama Indonesia itu pada orang anak eh. Maka weh. Kenapa pilihan Portugal? Karena ada di situ om. Ada Ronaldo, kak. Kenapa kalau ada Ronaldo, boy? Suka sekali kak, karena waktunya muat tendangan, penalti mak bismillah
1: kerui. Sampai na ya, tapi po janggut na kirinya ngah ero, video nero. Ronaldo mak bismillah.
0: Nah, bismillah, moga.
1: Maka kak artikular na sengaja apa penggemar wole itu na kirinya ngah maku. Allahu Akbar. Ya, telepon ni banyak sama serah.
0: Silakan untuk yang lain.
1: Handayani mah di sini mau kiga Bu. Weh, desi nang yang kelin sadan di Bu Handayani. Ke di Bu Handayani aku golok mama kok kaya pada gitu.
0: Iya.
1: Selanjutnya
0: informasi hari ini dapat laporan bahwa pemerintah kota menyerahkan pakaian seragam bagi murid baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SD Madrasah Ibtidaiyah dan SMP Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta tahun 2026.
1: Iya, oh serahkan nih.
0: Ya, serahkan pastian mi secara simbolis.
1: Secara simbolis.
0: Iya,
1: mana seni secara ya, simbolis.
0: Iya, namanya itu aja siaga si persoalan nah.
1: Ya, mudah-mudahan dia tuh negara persoalan nama pada tahun Rio lo pojanggo.
0: Kami tahu Rio lo kan ngani murid baru lah sikiri bagaimana kalau lo ngaro.
1: Iya. Majeroda ketale di mana letak kata ledorannya ini?
0: Okay, ini lepusinya pak. Padahal itu tu nama daftar witero. Nano, nomor berapa sepatu tak nak? Nomor berapa celana tak nak? Nano cetak mana? Mana kalau tu ro naruntuk? Maka deka apa macam mu manja emak nah?
1: Intinya roin sama serah apa dari kredit yang diberi kewenangan untuk itu tepat hati kami. Kalau memang tidak mau dapat apa konfrontasi dari masyarakat orang tua siswa ya tepat di ceng lalu di kesina jangan sampai terjadi hal seperti tahun kemarin engkau ni sepatu nado koraja pok janggo
0: bapak nami garek pakai
1: bapak nami pakai
2: halo
0: ya
2: kanjak mau ya
0: kanjak sah
1: engkau ni lisu.
2: Jadi mak bismillah ki napa matanda penalti?
1: Harus itu.
0: Le mega tapo po di Portugal gara-gara ero.
2: Orti ro Messi won ni dina tama dina bismillah.
0: ni cocokologi sana.
2: Iya.
0: Apa sih cocok?
2: Jadi kita berbicara lagi ini bola ya karena
1: hari ini bola bangone.
2: Mudah-mudahan semifinal.
0: Agi dia nutak.
2: Halo.
0: Agi dia nutak semifinal.
2: Ya semifinal ya saya Argentina Inggris
0: dengan
2: Perancis Spanyol.
0: Iya.
2: Ya.
0: Ini kena matu aku nutak ini kena matu siruntuk ke final.
2: Ya menurut saya Argentina
0: Elota
2: ketemu Perancis.
0: Ya, Perancis Spanyol.
2: Oke. Okay. Bakal Perancis.
0: Oh, berarti tetanya Argentina sih bawa
2: Inggris.
0: Perancis matu.
2: Ya, begitu. Ini ya. Akan terulang. Ini menurut pemain bola Riolo ya.
0: Iya.
2: Karena mungkin deh Pak Bujaji Pak Janggo ada ya, dulu Pak. Piala Dunia itu Inggris Argentina engkau pulau biasa nak perebutkan ada namanya Malpinas
0: ya
2: di situ Maradona, Paldano, Borruchaga, Passarella, Bocchea, oh ya asli namanya ukur Argentina
0: berarti 80-an itu
2: 86
0: oh iya depo ya. Jadi Saya kan pelayan

0: Saya kan kelahiran 2000.
1: Ada istilah tangan Tuhan.
0: Oh iya, aku ero bisa mo. Natatek gua tapi pada kena kopi.
1: Iya. Di sini kejadian seorang Maradona, tak dia bagaga biasa par.
0: Iya, dia gaga pa.
1: Dia bagaga. Jadi ya apa kurasa biasa gara-gara gembok nami lalu cek de liwa dia nak tang gulo ya. Gembok mi. Tapi Maradona karena tangan Tuhan.
0: Iya.
1: Nah, itu membuat juara waktu itu.
0: Iya.
1: Nah, jadi inilah namanya jiwa juara.
0: Iya.
1: Apa eko itu wani je. Ai, matandre ni pakalana Mesir. 1-0. Angka si bola tama dia nulir, masuk lagi 1-2-0. Tapi ya namanya jiwa tetap tenang. Apa itu pemengahan ini Pak Jago gerasak gerusu ini dia nama kan jauh Pak macam ini waktu ini
0: iya
1: tapi karena namanya pengalaman masih memikirkan bahwa oh, di mau patah mau mati ya jaga apa itu Pak Golo Indonesia di fluid terakhir nanti betul-betul berbunyi baru kita berhenti bertarung.
0: Iya.
1: Jadi ada itu si di mana setengah 30 menit. Tapi kumile dale tame kalau ya. Ah jadi kita kembali ke Pare-Pare. Yang go.
0: Iya. Yeah.
1: Kita ini sempat ketemu dengan Persipura.
0: Beh.
1: Iya. Nah ngeramu tuh Haji Rahman Saleh.
0: Juga apa jadi masalah aku sudah pikir biasa
1: tadi. Nah, nangkalnya ke bola nih.
2: Iya, iya.
1: Di situlah dulu bentuknya pemimpin. Kenapa kita bisa mendatangkan Persipura?
0: Iya.
1: Persipura waktu itu betul-betul nomor 1 di Indonesia.
0: Nomor 1.
1: Ada Rulinere.
0: Iya.
1: Kemana jago? Ada Lokabo. Kemana jago-jago? Jonas Sawor. Tapi ya kita Pare-Pare mampu walaupun kalah 5-3 tapi itulah Pare-Pare. Jadi kita memang mau mengembalikan kejayaan sepak bola di Pare-Pare.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dulu Persipare itu Pak Janggo Indonesia kalau di kawasan aja Taparanji atau Sulawesi Selatan. Iya, jumpan datu itu tori tori tori yelelengi.
0: Iya, iku ani Habibie Kapir, mi dua tori anu Malaga. Iya. Aku pura mana?
1: Siapa yang berjuang?
0: Ninggal ya kalah.
1: Itu dulu Pak Janggo, Pare-Pare sering ketawa Malaysia. Enggak tuh pemain biasa Pak Suarto.
0: Ayo Presiden
1: Suarto. Diberi nomor si Pare.
0: Ayo dia udah api.
1: Oh dia udah api. Enggak tuh ya Pak Asis yang pernah jadi anggota DPR. Nah, itu pemain Persipare. Ada juga namanya Pak Tomo di Sumpah Minangai.
2: Iya.
1: Itu pemain legend semua.
0: Iya.
1: Nah, tapi ada satu orang Pare-Pare yang pernah memperkuat tim nasional namanya Nasir Salasa.
0: Iya, biasa orang kelingera.
1: Nah, itu Nasir Salasa macam bola nak pole lapangan ni.
2: Aku ini bangunnya aku ini biasa tergabung juga biasa Kurano Persipare, Dek.
1: Oh, bah, saya masuk di Persipare waktu kelas 3 SMA.
2: Oh.
1: Nah, jadi memang waktu itu betul-betul Pare-Pare mengembangkan bola dengan bagus. Karena tidak waktu itu pemimpin termasuk Pak Mirdin Kasim. Ya Pak Mirdin Kasim, Pak Janggo. Masuk lara puncul lah bangnya. Iya. Nah, kita ketemu Kapolres orang Batak, suka juga bola.
0: Jadi,
1: nah, ketemu lagi Pertamina namanya Pak Abu Melayu, nak puji kalau dia kata, si kena gagal. Nah, jadi, mari kita kembali membuat kejayaan sepak bola di Pare-Pare kepada teman-teman yang dulu memang pernah membawa nama harum Persipare. Kita berpikir bagaimana Pare-Pare bisa kembali menjadi yang ditakuti di Sulawesi Selatan.
2: Yang disegani.
1: Yeah. Apalagi kita kan bangga punya stadion. Di sinilah kita kebanggaan punya stadion. Jangan karena stadion bagus tapi prestasi tidak ada. Enggak biasa istilahnya apa? Ke kompetisi kempes, lapangan bagus, tapi ini kan tidak menunjang lapangan bagus kalau kita tidak ada yang namanya liga-liga. Ini biasa wajah mau ada liga antar sekolah.
0: Harusnya itu ditumbuhkan kembali liga usia dini.
1: Liga-liga SMP. Jadi kita mengambil bakat dari bawah. Nah, jadi semua ini bisa kita lakukan supaya masyarakat anak remaja tidak melari ke tempat yang lain. Teko poli ni mak golo poli ni mak kamu teko ni mondron bolana. Nah, ini semua mudah-mudahan karena kita mau dengan adanya Piala Dunia ini, kita mau ambil cambuk supaya prestasi Pare-Pare bisa lebih meningkat tahun-tahun ke depan dengan ketuanya patut tanya nak deh.
0: Kenana. Polisi semaku ke ketuanya Pak Arbi.
1: Oh Pak Arbi. Tapi mudah-mudahan Pak Arbi mudah-mudahan bisa karena kita punya lapangan cukup ada. Ada di Sumpah Minangai, ada di Kapolri. Nah, semua itu bisa digunakan. Ireu loh ini pajang koma bertanding kita, tandingnya umur we kita. Yukur tandre we. Jadi namu matu aku ma pance. Jadi namu malolo aku ma tandre. Itu dulu sistem sistem pakai pengukuran.
0: Oh, Kak Degaga pi Messi waktu ero. Kamu di mana Messi na? Minta mau bicu jago tu.
1: Iya. Tapi Maradona kalau stel-stel orang barat kan pendek. Iya. Tapi dia mampu melejit sampai ada tangan Tuhan, sampai melewati 5-4 pemain. Jadi mudah-mudahan ada bakat yang tersembunyi di Indonesia yang bisa muncul Messi-Messi baru. Karena dengan adanya ini kan kita bisa melihat bahwa bibit-bibit sebenarnya banyak di Pare-Pare. Nah, cara pembinaannya lah itu yang kita harus lakukan.
2: Ya.
1: Nah, dengan cara bagaimana yaitu kompetisi antar sekolah, kompetisi antar klub. Jadi semua ini akan berhasil apabila selalu dilakukan kompetisi. Karena kompetisi itu melatih mental pemain, melatih fisik pemain supaya dia bisa lebih membawa nama harum Pare-Pare. Karena Pare-Pare itu Pak Janggo 70, 80 itu sampai 90-an itu dikenal di mana-mana. Uji coba saja pergi ke Malaysia, ke Taiwan. Iya. Itu mungkin anda kenal namanya Jalil Koro, itu jadi pelatih sekarang. Dan dulu wali kota Pak Janggo itu menempatkan pemain-pemain Pare-Pare di PDAM.
2: Iya, iya.
1: Bisa kayak salah liung.
2: Ya kong ke berhasil bawa tamu ke PDAM Jama makoro.
1: Iya, begitu. Jadi rata-rata letting saya dulu banyak di PRM. Udah bisa salah liung.
0: Iya.
1: Ada kipernya Persipare. Ada namanya Sandro Agus Salim.
0: Pak Jalil bisa, Jalil Koro.
1: Oh, Pak Jalil itu kerja di Dispinda. Jadi Pak Jalil kasihan tanpa ijazah, tanpa apa, karena pintar main bola ya, dia bekerja di situ. Kalau yang Ambasali itu kan kerja di Bank BPD dulu, BPD, Bank Bumi Daya. Sekarang di Mandiri mungkin sudah pensiun. Tapi Pak yang Ambasali ada anaknya mengikuti. Nah, mungkin anaknya ini bisa jadi referensi ke depan supaya dia bisa memperlihatkan bagaimana Pare-Pare kembali berjaya.
0: Iya.
1: Karena kita mengharap memang kejayaan sepak bola itu pasti membawa nama harum daerah.
0: Iya.
1: Iya, pasti orang kau makan, wah, jago di Pak Golong Pare-Pare, pasti kita dikenal juga di mana-mana.
0: Disegani.
1: Iya, disegani di mana-mana. Jadi mudah-mudahan adanya Piala Dunia di sini, pemerintah bergerak hatinya untuk bagaimana membina anak-anak remaja, supaya bisa lebih menjual nama baik Pare-Pare ke depan.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, makasih Bang One.
0: Iya.
2: Iya.
0: Tu Bang One itu biasa nali petu tu.
2: Nah, itu tu jalo Bang One.
0: Gitu turap ki.
2: Aja ni ditutup kaki. Oke.
0: Okay. Tutup ni.
2: Tutup nih.
0: Iya. Hanya kapok mau pakai lu najolok di.
2: Pakai lo kelok ki jolok sambil menunggu penelpon.

0: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu nggak kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa? Makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Anda masih mengikuti obrolan sana sini

0: Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara golo si tahu we.
0: Wai, melo si jama bicara golo tahu we buan dai. Mama ku bawa.
1: Jadi macam apa kali kau nanya orang kota tu? Ayo apa kalau nanya Pak Janggo, Pak si lalu ku jengke?
2: Argentina.
1: Argentina apa kalah?
2: Iya. Yeah.
1: Wah, dan iya Pak. Saya apa Argentina? Oh, macam kau ni Argentina onangnya.
2: Wenny, Wenny, Wenny bu Wenny tak
1: sepuluh. Wenny onangnya, onangnya apa apa agama ikan onangnya. Apa apa si tembak ini? Oh, apa si tembak onangnya tahu eh?
2: Oh ya.
1: Apa si tembak selain?
2: Namun je macul ni, dia sama kadang macul itu.
1: Ah, dia sama kadang aku nangnya berhasil agak dasar
2: nangnya. Eh, apa ni berhasil?
1: Tanya, tanya. Bagi tadi, bagi tembak ini.
2: Suisi ba Colombia?
1: Ye?
2: Suisi ba Colombia?
1: Suisi ba Colombia?
2: Ye.
0: Swiss, Swiss.
2: Swiss.
1: Ya, nang Rom. Kan kan tadi itu
2: penalti menang Swiss 4-3.
1: Ye.
2: Ye, Mbak. 4-3.
1: 4-3 tadi 2. Itu
2: hasil terakhir ya, Bu, hasil terakhir nah.
1: Apa namanya? Tadi kan Bang Onya mengatakan mudah-mudahan Pare-Pare bisa seperti dulu. Ai, pemain boleh di Pare-Pare, pemain bulu tangkis di Pare-Pare kalau memang tidak apa namanya? Hobi wali kotanya tidak bisa. Tidak bisa. Kalau bukan hobi olahraga tidak bisa jadi unggul. Karena pada waktu zaman itu dia sebut tadi Bang One memang pemimpin-pemimpin
2: orang-orang
1: pada waktu
2: royal.
1: Itu orang-orang ayo semua
2: royal
1: semua di olahraga
2: iya.
1: Baik bulu tangkis, baik bola,
2: iya.
1: Baik bola voli, baik
2: iya.
1: Tenis meningkat semua. Tapi sekarang saya tidak tahu bagaimana ya. Aminnya tidak. Jadi saya anggap kalau memang dia bukan hobi olahraga,
2: lah,
1: tidak bisa

0: betul pemain lidik-lidik olahragawan yang andal. Ya, karena pada waktu itu zaman itu saya masih juga jadi pada waktu itu Bang Onyek tadi bicara itu memang kayak Tangsul itu dengan Amda, Hamdan, Halja semua pemain bulu tangkis andalan.
1: Ya, berarti zaman namu Pak Anu Rudi Hartono.
0: Ya.
1: Di Swiking.
0: Di situ anu tapi Pare-Pare ya cerita. Maka dia Hamda dibawa Tangsir. Wah, memang pemain andalan tapi dia setelah anu dia kerja di daerah. Memang kalau pemain bola, kalau bulu tangkis, pemain poli itu yang dimasukkan di situ jadi pegawai negeri di sekolah di pendidikan. Kalau bulu tangkis di daerah. Jadi dulu itu ada sponsor kita untuk memang dia untuk berlatih. Karena kita bilang, kalau anu biar di SD masuk juga jadi pegawai. Kalau unggul tuh kalau buat kita bisa menguasai masuk sih jadi pegawai. Tapi saya pada itu Pak Mamang untuk dia ya dia nggak tutup kapan itu materi dia nggak nalinga isi menjadi pegawai enggak lah Bapak kecil lucu aja mas tanda tanya
1: agak pertimbangan nih ro kira-kira bu biar
0: ini nanti ro apa yang saya ingin kasih seku pegawai. Ya iya juga deh pegawai ini kemasun rai. Ini saya agak kaya agak puluh negara. Nah menurut bapakku ngasih nyero. Ini saya kaya agak puluh. Ini menurut bapakku kan. Kata anak emak. Di sini nih lo. Telkom. Tapi lo PCC mau pak.
1: Weh telkom apa gitu?
0: Iya. Saya agak tuh ngetel pada waktu itu. Pak Dinding ngasih na kepala anak. Mas. Terlihat dah sih, maka Pak tanda tangan nih, ising-ising untuk diusai masuk, baik nang elok, saya ulus aja. Bisa mak nasi untuk jakulasi minduk, kuna beranak makor. Jadi dia lalu maka kak, oh dia berbicara, ya kuna maka cici kan ini dari jakulasi minduk, nah, berkata ini sih, ini cuma, ini gak cuma lah, ini enggak tuh. BTN, NTS, semua perawat tuh ya.
1: Iya.
0: Nah, itu saya tunca membawa nama tenis meja bulu tangkis. Nama saya itu hampir anak tinggal anak bapak apa dia bisa main di atas dan di bawah main tenis meja bisa dan bulu tangkis bisa jadi segi anunya bagus sekali tapi di nama yang bapak saya jadi tidak terhambat penasaran anak koroh Resna. Hai, tidak jadi betaku, apa betak ni mana? Jadi ni betaku, korang nak saya mau mana?
1: Kena betak ibu apa? Iku matal pukul kue biasa.
0: Ini tu saya tadi masuk kue dek nak dek nak.
1: Namu itu mak, angkamu apa nuna? Bekas.
0: Kamu apa nuna? Kamu apa?
1: Aku yang nak cerita tak bu, tak cerita soal oire. Pingin rasa dingkat tu purang kotaku. Micu mau dikasih mele pendre Mekah. Ani, maka dan anggapmu pele na bicu. Engka rasa sekali na cek de maku ku.
0: Apa de nalo?
1: Apa de nalo?
0: Ya apa ya? Tak mamang. Kan rekerek-rekerek ku.
1: Iya.
0: Kan masih kola nak. Ya sekolah di SMP 3. Ya lo, satu usaha SMP 3.
1: Iya.
0: Terima lagi nak gandik, bukan lagi biarlah anak bola ya. Jalan jambu na SMP Simpan Menangai.
1: Iya.
0: Kode kenal lalu dari kena dua kali masuk masa haba. Dia harus bawa aku mondi tengah curi. Dia mau macu kita. Nah kada itu ibu itu nasung Juliana. Apa namanya? Mau ada mau sama ini kepala anak itu nama biasa.
1: Iya.
0: Nak kada kak. Eko Mero ni tu yang meletup. Wah. Tapal lo letup. Aku ni roh ya. Antara stres dengan

0: anu cuma kalau nak memang kita olahragawan aidannya si patok-patok.
1: Iya.
0: Hanya dengan itu kalau kau ngerang ke iya. Pada kak tombali, pada kak tu jadi ni orang kena wibah pegawai masuk kak pensing nak bingung nah. Iya, sama kak mak jaba.
1: Dia nak temat telpon, dia nak temat telpon kau arah dia mas terabu cuba.
0: Iya, dia nak risau. Apa kemungkinan bingung lah. Kenapa? PPT biasa Pak Bo, Pak Nanggo.
1: Iya.
0: Mulut kakak, aku kaji pandang. Apa kebetulan keluarga di aku mana mereka ni jepang dan Makassar mana mereka ni rambu reku.
1: Iya.
0: Tapi kena bapakku Pak Pak Janggo.
1: Iya.
0: Dia datang, dia yang datang menangis sama bapak saya.
1: Baik.
0: Tidak mau, tidak mau.
1: Iya, kau tanya.
0: Sama dia kan. Cepal, iya tanya balik. Kau tu memangkan nakal itu ni balik.
1: Iya.
0: Ada dia roti ni. Dia tu tu partner tak si bawah harga. Ini tanya tu si bawah enggak. Ya pernah kena tengok muka tak kerasa tu. Tapi nak aku yang labut ni. Mepet ni nak lesa dengan mulai nak semesta. Ya, jadi kalau memang bukan orang olahragawan semua anu pembina-pembina olahraga olahragawannya tidak bisa sukses. Bisa-bisa sukses tapi ya sukses nak kotor gitu.
1: Ya. Orang yang mengerti memang sebenarnya bu harus memegang itu.
0: Iya.
1: Tapi kan sekarang iya. Itu terkadang itu dipolitikkan. Artinya orang iya. Yang menjadi pemimpin itu orang-orang yang dianggap maka ada engka jabatan nang kanunna.
0: Nah, iya, jadi jangan.
1: Jadi ini saya ngerupa soalan maka ada melok lomel di sepatu tau we
0: sagatunna
1: pakai sepatunna.
0: Ya apa ya biasa betul saya waktu saya main bulu tangkis di pertandingan PLN itu PLN kan di Telkom itu mau pelihara terus
1: iya
0: yaudah ini sepatu
2: iya
0: 6 bulan ini tangga ini sepatu kepunggau kepala anak kantor yang remasih lah ya kok ke PLN jadi saya dua di PLN dia kok NTS lapangan sepatu sih tau weh ini kasih sepatu baru, nah pertanyaan ini masa sepatu-sepatu maka dah kasih ratu ini sebelum masuk ke
1: iya
0: si ratu saya beli nama suero tapi hanya anak si pacok baru kalau ya, waktu mulai olahraga sebenarnya ya saya itu ya cukup kecewa juga kecewa sama orang tua karena orang tua tidak mengizinkan saya masuk jadi ya begitulah bu rezeki. Rezeki itu tidak kemana, tapi rezeki itu kemana-mana kalau orang tua tidak memberi izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dua penelpon Po Janggo semuanya menceritakan.
1: Bercerita
2: tentang ya pengalaman-pengalamannya. Ya, terima kasih tuh ya. Suasananya kodege Pak Mama ya. Anu Po Janggo dia agak itu pembicaranya tidak berat-berat amat.
1: Jangan nenek tahu mijik jago.
2: Ya nenek.
1: Apa dikasih bapak kena mi?
2: Masalah anggaran.
1: Iya.
2: Masalah pemerintahan. Ya. Apa kau ya?
1: Kan.
2: Karena kebetulan dia itu menguasai sedikit.
1: Iya. Apa ini menguasai tidak sedikit kan kuasai? Apa tidak ada?
2: Tidak ada. Jadi aku di dega pengetahuan tak tentang apalagi ku tentang anggaran. Aku pedan ni misalkan maka defisiensi pengurangan pura sih mama ya, ku ni.
1: Maka dan defisiensi pengurangan mi.
2: Iya pengurangan. Padahal
1: sebenarnya tania.
2: Tania.
1: Le anu mi roga gairo le permantap mi posisina.
2: Wah sekadar le pres i.
1: Le pres si.
2: Le pres i.
1: Ah engkau tu mi lo agak na.
2: Agak na lo tau ku tu pojang.
1: Ah mi lo tarik iklan.
2: Oh iya weh. Ambak lo bawa ni pojang.
1: Hah?
2: Ambak lo bawa ni pojang kok.
1: Terhapus iko ape ko ah.
2: Awe. Ah.
1: Pone jero pada sare nasoro.
2: Siapa tahu ada yang masih ingin berbagi pengalaman.
1: Melo ke mana jalan-jalan ko tangkan itu kapan?
2: Kan ini.
1: Udah ni teluan.
2: Siapa tong ke pendengar tadi nomor yang kalinga jalan-jalan ko tanda sabai itu maku ke jalan-jalan kota Pojanggo.
1: Iya.
2: Ditunggu-tunggu sebagian orang.
1: Sebagian
2: sebagian orang ternyata semua orang sebagian orang kenapa karena ya di jalan ke Jakarta itu menghadirkan berita-berita terbaru di seputar Kota Parepare. Ya,
1: insya Allah lebih update itu Mak Kuku, eh.
2: Apalagi sekarang lebih update. Berita yang pertama ini, wacana pilkada lewat DPRD vs putusan MK. Ketua Komisi 1 DPRD Parepare, Kamaludin Kadir, Gerindra siap sistem apapun.
1: Iya.
2: Bejoko ya nama tu jadi pojanggo eh. Pilkada lewat DPRD. Dena namega dikapat tahambur-hambur dah.
1: Magami.
2: Ah, lebih lagi pipi.
1: Jadi, yang kemana kan jangan, yang kemana jangan. Nah. Iya kok DPRD kan hanya mengi anggota eh.
2: Apa erosi le hambur kadui?
1: Nah, aku si Romon Romano ro.
2: Tau enggak gah.
1: Nah, angkana misalnya we wadi ni tasel le anu wa caleke. No?
2: Ya. Nah. Dena tahambur duye lo ke masyarakat.
1: Dena tahambur duye ke masyarakat. Oh gitu,
2: iya, iya. Jadi ya.
1: Tapi melomoi pada sebenarnya.
2: Melomoi pada dia.
1: Iya. Apa ma pantai-pantai mato ni lo kadang?
2: Ma pantai-pantai?
1: Iya.
2: Soko ka apa ma pantai?
1: Iya. Ember.
2: Iya. Makanya mu kalau misalkan ero di pantainya mati ya hamburi ke masyarakat.
1: Nah, hambur si mato kena pakai pilkada. Tapi kan ada beberapa memang anggota dewan itu melihat kapasitas calon pemimpin ko bansana Pak Andi Pudail misalnya Pak Dr. Kamal dina to bata.
2: Iya.
1: Ni te kualitas nero gaga Pak Masiri ma tu maka de ikut tu pura pilih wali kota na maki menunne.
2: Oh iya.
1: Bansana Pak Sapi
2: tanggung jawabnya
1: semua tidak bisa dibeli dengan uang itu.
2: Tanggung jawabnya itu anggota dewan pojanggo semakin besar. Ya kok misalkan melalui pilkada melalui DPR tahu ya karena kita ini kan masyarakat pebuangin cerita nah
1: iya.
2: Ya pebuangin
1: kan nonton mati golo
2: ya.
1: Jadi, berikutnya
2: jologer oh ya berikutnya sektor UMKM jadi juru selamat angka pengangguran di Parepare turun signifikan hingga 498 4,98 di
1: iya
2: oh iya
1: dari 5,2%
2: kenroni tahu ya po janggo maka ada turun
1: datanya BPS nah, makanya ini perlu memang untuk melihat berita itu tidak hanya membaca judul
2: ya biasa tuh tahu judul namanya baca apa dia misalkan judul namanya
1: ada orang ini tuh maka daki tenrojita
2: iya.
1: Nah, padahal sebenarnya aku tuh beritengka yang kanunna
2: iya.
1: Berdasarkan data BPS tahun 2025 ternyata begini iya. Dan ini juga menjawab pertanyaan kenapa banyak event yang diselenggarakan festival apa semuanya di lapangan Andi Makassau
2: iya.
1: Ya, kalau penasaran ki silakan ki buka di websitenya Radio Mesra judulnya
2: itu tadi judulnya sektor ya. UMKM jadi sektor. Juru selamat iya.
1: Ini penjelasan dari Bapak Pelaksana Tugas Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Bapak Laude Arwar Rahman ya.
2: Iya.
1: Mungkin penjelasannya seperti itu. Kalau tidak bisa dibaca karena tidak dapat mungkin alamat atau tautan beritanya ya, bisa ditunggu Jalaja Kota jam 2. Ditunggu Jalaja Kota jam 7 pagi besoknya atau tadi jam 8.30. Berita ketiga.
2: Berita yang ketiga, Wakapolres Parepare ajak masyarakat mempolisikan diri demi jaga Kamtibmas.
1: Nah, oh iya. Yeko le baca mana tuh seakan-akan suruh apa tikang ngale ke polisi. Apa ya? Makanya perlu memang ya silakan dibaca isinya. Nah, artinya ini keterangannya Pak Waka bahwa kita menjadi polisi untuk lingkungan kita.
2: Untuk diri sendiri minimal.
1: Untuk diri sendiri, iya. Artinya bagaimana kita mengawasi, seperti saya bilang Pak Waka tadi, iro motorok tak meloki matin rotama ni kepala, tak perhatikan yang beli bola tak, tak tutup ni ke pintu nak kotang ngebeniwi, sempat nama koro, ya kalau misalnya meloki masuk boleh bola, tak persemanan ngegata, ama moga, itu maksudnya, karena itu ada apa, salah satu dari beberapa tugas kepolisian untuk tetap menjaga Kamtibmas
2: menjaga begitu. Lingkungan iya
1: menjaga lingkungan.
2: Selanjutnya berita yang keempat, dukung UMKM di Slebes Kreatif Forum 2026. Bank Mandiri kenalkan aplikasi Living. Terus yang satu ini agak bercanda Pak Janggo Marsen agak
1: ya Marsen
2: Living Marsen untuk permudah transaksi.
1: Jadi ada aplikasi yang memang dibuat oleh Bank Mandiri, di mana di situ nanti untuk pelaku UMKM mempermudah transaksi pembayaran. Kan biasa kita pasti dengar yang namanya kiris, transfer ban dan sebagainya. Itu ada aplikasi untuk pelaku UMKM di kasir, sehingga sudah tidak susah lagi, begitu dana masuk langsung masuk ke rekening, tidak perlu kita mengurus kiri kanan. Dan itu ada apa, biayanya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar berapa persen, tidak cukup 2%. Itu pun ada batas-batasnya, sekian. Itu lebih jelasnya ya, baca ki
2: atau dengarkan Jelajah Kota. Iya
1: ya, terakhir mungkin
2: berita yang kelima atau yang terakhir ini, Pak Jambo. Slebes Kreatif Festival di Parepare jadi wadah kreatif bagi milenial dan Gen Z.
1: Kalau terkait berita ini, Indosia, setiap sore itu ada namanya bincang komunitas. Jadi komunitas-komunitas yang tergabung di Slebes Kreatif Festival ini, mereka berdiskusi terkait komunitas mereka masing-masing. Jadi Inka Koro komunitas pecinta ular, sebetulnya kilometer kota ni ular, Inka Koro komunitas pencinta batu, jadi Koro model batu-batu weh, Inka to komunitas Toys Indonesia, tomato manang, tapi Koro nuna napa mere, robo-robo, oto-oto, pencinta mainan. Kemana Koro?
2: Sampai tanggal berapa ini kegiatan Pak Janggo?
1: Sampai tanggal 13.
2: 13, oh berarti kamu pak sempat lo
1: jumpa. Kamu pak, enggak tahu agak koreng dok sia anu yang namanya vintage Parepare.
2: Apa itu? Apa itu?
1: Komunitas jadul, kalau saya boleh istilahkan. Komunitas jadi enggak koro sepeda singkingnya.
2: Oh ya.
1: Oring. Nah. Ori riolo.
2: Lepas saja.
1: Dapu.
2: Weh.
1: Bagaimana?
2: Enggak mau pi tu dapu ikap apa maku ke pojok.
1: Tapi kak di nanulak dan nanai.
2: Belentungan
1: isengnya anak agak piro, anu lagi pamutare, tep prioloe, halo kak kormi teh, oh ini pak begini dulu, nah jelas kak atau, maka ada itu pak di kantorku saya wajib tamis gitu, ada itu di kantorku saya, anu warna hitam besar begini besarnya, ada juga pamutarnya, weh, anu itu pak piringan hitam, kak. Itu kayaknya pak di kantor utama kak deh. Bisa gak diambil itu? Maka, kayaknya agak susah kalau mau keambili.
2: Pas kata, mana cocok muala damu?
1: Iya, karena itu koleksi-koleksi. Masing keti aku ragang kata, ini masing keti. Nah jelas kakak, maka lebih bapak ini kapan sering makan dan kemana ke kantor aku itu. Masing keti napi takak, telpong.
2: Iya.
1: Nah, sana siapa kak, fix? Dega kenapun nai.
2: Fix email?
1: Iya. Peksimai leh,
2: ya saya kok sawali. Kadang kamu ke kantor ke
1: RPC. Anu masih fotokopi jarak jauh weh.
2: Iya.
1: Kan ketok kantor aku itu, meni lo maneng, melok nali. Maka ai dek ka penganu pak apa, anu-anu ini anu kantor.
2: Iya. Kalau Rio lo di Pojanggo, piringan hitam tadi yang masih kecil begini. Piring.
1: Mana dulu yang piringan hitam kecil itu, nah itu yang besar sekarang yang ada di situ?
2: Dulu yang kayak inti yang besar. Nah pemun remani itu madani maki. Tapi anunya saya lihat itu perangkatnya sudah tidak ada di sebelah yang
1: CD besar. CD tara CD letoi berarti piringan hitam besar, piringan hitam kecil, nah pelet lo kasih.
2: Iya,
1: nah pelet lo CD
2: rumah lo banyak ya.
1: Iya
2: lo cuma garam bang tuh kesulit bang.
1: Hah?
2: Lo gimana garam bang
1: milo jaga ya makoro komelo ki makoro Indonesia napa tiap malam itu ada pagelaran seni, puisi, nyanyi, tari.
2: Kalau pagelaran seni ini Pak Janggo, dari maksud saya tidak dibawa dari mereka yyang hadir di situ, maksudnya misalkan dari selayar engka hadir koro
1: tanya engka sarana so atuna pembuka de semakadaan Pak de doang duampen ini de uloi ba mati puas kuni mi lau si. Apa engkau tu jatah perimaku ukur?
2: Oh, engkau jatah perimata?
1: Iya.
2: Iya. Si naya pelik turi hadir ki. Pamit ni Pojanggo.
1: Iya. 2 menit.
2: 2 menit. Siapa tahu meloki maling kesempatan pendengar 2 menit. Telepon
1: mungkin. Tidak, ini ku 2 menit.
2: Iya.
1: Siapa tahu melo ya. Tapi saya sarankan itu kalau mau ki ke situ, kalau mau ki tenang sore biasanya. Sore. Karena aktivitas belum terlalu banyak, tapi mungkin sayangnya itu kalau sore kita datang ke situ ya mungkin ada masih ada tenan yang belum terbuka. Tapi kalau mau kita ramai datang ki setelah sholat isya.
2: Nah,
1: situ ramai, bisa keliling-keliling menikmati kuliner-kuliner.
2: Nah,
1: kuliner agak teman kur.
2: Kemana nih kur?
1: Pesarina so penasaran kak.
2: Ada.
1: Tisa gitu, saya ketoprak.
2: Oh, ketoprak.
1: Ya, ya makanan khas Betawi.
2: Iya.
1: Pada pacalae. Kan.
2: Pada mau je pacalae itu po jangkong ke kure. Sudah na genre meh, naik mobil.
1: Pacar itu
2: tadi ada yang tak ketoprak nak kor
1: masa
2: coba ni kere
1: rumah tu penasaran mas tadi apa angkap sinetron ko anu ko cerita itu Rivita yang rasa ngojek pengkolan salah satu karakternya itu penjual ketoprak
2: rasa anu sinetron tangkelinya apa angka ero rasa ingka biasa pernah dirasakan itu yang namanya si Timi rasa ketoprak.
1: Jadi makor. Oh,
2: ya. Jadi runtuk ki ketoprak kor degaga.
1: Hah?
2: Degaga.
1: Dia penasaran mak. Anu yang biasa runtuk kor waktu hari pertama anu ke pocer nalik ka panitiana. Pocer makan anu mina mita ST nasapi kang ni. Agak senah. Bakso bakar. Bakso bakar si bawa coklat. Es coklat. Hari kedua saya tidak dapat pocer apa dia suruh untuk panitia anak cinampe mak hari ketiga
2: alpukat pocer. Oh, erona capa jata preman tak?
1: Hah?
2: Jata preman ero?
1: Ya, kau suruh untuk kan, nuna panitia anak bilo kak pocer dulu, mungkin makan ya. Kau iya kak tunggu dulu sebentar. Di sematu komen ni.
2: Iya, wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau lari.
3: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
1: Laba di pade.
4: Demikian acara obras obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
6: And now
7: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesra Musik dan Informasi.
4: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
8: Bersama Serawali Wali Kota Parepare Tasmin Hamid secara resmi membuka gelaran Serebes Kreatif Forum 2026 yang berpusat di Auditorium B.J. Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa 7 Juli 2026. Ajang ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan berbagai lintas komunitas, pelaku ekonomi kreatif, serta pemuda dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan guna mendorong kolaborasi dan kebangkitan ekonomi daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini agar berjalan sukses dan berkesan. Lebih lanjut, Tasmin menekankan pentingnya respon positif pemerintah daerah terhadap instruksi nasional dalam menggerakkan aktivitas kepemudaan dan ekonomi kreatif. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor termasuk dukungan dari unsur kepolisian dan TNI untuk menghidupkan ruang publik melalui kegiatan positif yang berdampak nyata bagi masyarakat. Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh perwakilan kepala daerah se-Sulawesi Selatan, wakil wali kota Parepare, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD serta ratusan penggiat komunitas kreatif.
4: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
9: Lintas Berita.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
6: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
9: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
10: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
11: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
10: Ikan apa mau nak makan?
11: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
10: Betul sih Jek, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
12: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira di Bliksiar 102,8 Mesra FM, hadir menemani Anda di hari ini ya. Berharap mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut persembahan 102,8.

Nusra FM Samsra, masih bersama Mbak Mira di Blixiar, penikmat lagu-lagu dangdut ya. Sekarang pukul 10 lewat 29 menit untuk siang hari ini. Dan tetap mendengarkan Nusra FM, kenapa? Ya karena nantinya lagu-lagu dangdut persembahan 102,8 hadir mewarnai suasana Anda sampai pukul 12 siang hari nanti.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolo, bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar.

Supui ampe-ampe madicinna papatau. Nari sumpungina bacata. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluqi wa inna allaha yubghidul fahishal baziyya. Rawahu Tirmizi. Hadis angke ibaca kopole ri panguluta sahabat melebihi sahabat Abi Darda kodo bari ri kurir pungallahu ta'ala kurir. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala majapunna nabikka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunasari pamasina niya asalamakan nakwade ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati dega gasik disewa-sewa lebi matana ritimbangenna atama tepe iri aso kiyama sangadinne ampe-ampe madicing. Iwi hadis angke rampengeki popole ripangluta sahabat Abi Darda. Iwi pangluta sahabat Abi Darda termasuk di antara sahabat yang sangat percaya akan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga nafada nabita malade ina bekeri malade ina kuriati malade ina perhatikan marisengi risisita maka deyero asal lenge engke nabawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak semua langsung beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engka matappe, engka sitangga matappe, engka pura-pura matappe, pure matappe, fajasi matappe, pure matappe, nasalaisi atapparana. Tapi pangurutta sahabat Abi Darda termasuk sahabat yang sangat percaya akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka sewa wettu pangulutta Abi Darda ifalat tukengi maka de nandre api bolata maka de Abi Darda de nandre api bolaku maka de ona iwi itu angke mak biri informasi nandre api bolata malak de imat nandre api. Maka dia penguluta Abi Darda dia nandri api bolaku magi nayakilat dia penguluta Abi Darda maka dia nandri api bolaku sementara di tempatnya di wilayahnya itu terjadi kebakaran nasabah pure ningkelinge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niya na tapori na farati'i na baje aga na pakuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nasa Nabi mangkala awala naharihi lam tusibahu musibatun hatta yumsiyah

Kita baca ye pak dongeng rimulan na aswe yare kira tomaka dari ele de na tujui musibah gangka arwe amangkolaha akhiran harihi amangkolaha akhiran nahari nani gini kita baca ye pak dongeng di arwing lam hat lam tusibahu musibatun di natujui musibah hatta yusbiha gangkan natami ini ya robang ulunta sahabat Abi Darda nataperi wa'i pak dunga engkena pak Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamah nania si mata na baca na parati pagi dan petang ia baca agi ya roh dongana Allahumma anta rabbi ipuang idik mi kuahku la ilaha illa anta dik gaga puang sangadina ikum ipuang alaika tawakkaltu idik mi wunrui mat dan nuan wa anta rabbul arshil azim dan ni idik na puanna arasa masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun agi-agi na pwilu kung Allah Ta'ala kajajangi agi-agi di na pwilu kung Allah Ta'ala di na kajajangi la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim dekka ka ilu uli sanggidina ilu uli na kung Allah Ta'ala alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wajib kuiwi majib punna kung Allah Ta'ala pauli masyairi sininna sewa sewa wa anna Allah qada ahata bi kulli syai'in ilma nanniya kung Allah Ta'ala nanniya majib punna kung Allah Ta'ala natamu-tamui sininna sewa sewa nasabak padusamani Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi ikuang min lu'allin ruka lori dikuang kuli ribapi jana nafsuku min syarri kulli dapatin dan niya min lu'allin ruka kuli risininna papi jana sininna ulupului anta akhizum bina asiyatiha idik mi perkengi serakna inna rabbi ala siratim mustaqim majepunna fahku masa irila lemalam ku iyana pak dongenna pangluta abid dardana malaka boleh lihat desakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibaca di ili'i ibaca resuhu'i ri ele'i ia rege ibaca ri arawengi na mengeribi maka de pengulut tabi darda denan ri api bolak nasabah na kuade na bita denan tuju musibah tau engke si mata baca yewe pak tungan akhirnya kembalilah abi darda bersama yang memberi kabar ini kembali ke rumahnya dan apa yang terjadi makan rimi mengiapi nanti mana ngiapi beli bola na abid darda alena bawa salam ini adalah salah satu wirid yang bisa diamalkan
sarik pamengi na pabeleki kung Allah Ta'ala kule risige igana musiba iyari ka na bencana. Yan namanya bencana tidak punya hari khusus, tidak punya waktu khusus. Narik pumilo ipuli puli bindingi makada misalnya narik puasso salase arabai misalnya akan turun musibah, ya aja naga kang masuk puli di bolar. Jangan ada yang melakukan perjalanan jauh. Tapi kesemuanya ini tidak ada yang tahu, Allah rahasiakan. Oleh karenanya salah satu cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya malakeng iwi amalanna panglutta bidarda yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Saya teringat kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya ada adik ipar. Ini kejadiannya di Makassar. Keluarga ini datang berziarah mengunjungi keluarga di Makassar. Pada saat berkunjung itu ane bandak-bandak, ya itu ane bepogi bandak-bandak. Setelah cerita, tidak lama kemudian berteriak orang di dapur, sahibul bait yang punya rumah, makan riapi kebakaran. Ya, seketika api meluap. Ya, ketika itu adik ipar ini nasabah nafal ipak dongenna sahabat Abi Darda. Dia ingat doanya dan dia baca. Ya, kemudian pembungkus bandak-bandang ini ya rona bandak-bandang Eropa dokona nak timperengi riafi malung palumpat. Ya, apa yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, api yang tadinya membesar meluap akhirnya reda dengan pelan-pelan. Ya, di sinilah kita lihat keberkahannya doa dari Abi Darda ini. Narekusituru yelona pung Allah taala insyaallah. Allah jauhkan kita dari mara bahaya bencana. Pernah saya berpikir, ini Pak Dongenna Abi Darda, ya bagi pemadam kebakaran perlu diamalkan ini, karena sangat berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. Ia nepanglukta sahabat Abi Darda yang kita baca hadisnya pada malam hari ini. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu. Bokole nepanglukta sahabat Abi Darda
kodo bariri puriri kung Allah Ta'ala puriri. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala majapunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dana seri fama senania asalamakan napuade ma mi syai'in athqalu fi mizanil abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluqi. Di gara sewa-sewa kami nang mata nak matu timbangan ri seri mundri ri sesena atau mata pe di gara cau tanah i pole ri timbangan na pole ri ampe-ampe madic jadi paham pulih riwayat desana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka deiro ampi-ampi madicengi luar biasa apalan. Oleh karenanya jangan pernah bosan melakukan kebaikan, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Aka sebabna nasabak ina dicipta ampe-ampe ma dicipta mata nelada imatu timbangan nari asyari mundina Allah. Jangan berhenti melakukan kebaikan, apakah orang memuji tidak memuji, tetaplah berlaku baik, tetaplah melakukan kebaikan. Ya nasabah engkau tahu sesa pugau i amalak madiceng ampe-ampe madiceng, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya tidak menyanjungnya, tidak memujinya. Dia nafinri kengindok lima ya iku bahasa anak muda tidak melek ya. Akhirnya suruhi ya, akhirnya mati tengah lalami. Idealnya adalah tukpugau amalak madicing ampe-ampe madicing mapuji togi tauwi macaca togi tauwi tetepi pugau ampe-ampe madicing. Nasabah iro ampe-ampe madicita nisengi pungala ta'ala ni gaya kata iya nama tu iya mata nak ladak timbangan nari asari mundina pungallahu ta'ala. Maka perbandingan nah maka dia ro ampi-ampi madicengi mata nak timbangan nai bandingkan yang amalak lengi disiti hadisa narampi nabitah nariko engkau tahu mapuasa asosoh nania masam pajam peni peni-weni ya asona na puasa angangi wenina na sempajangangi asosoh ulang-ulang nala tahu mulai makadaki orang yang seperti ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kali barakanna dari bulan Ramalangi mapuasa kiri asona Ramalang matarawi ki masempajam peni kiri wenina Ramalang. Mungkin kita mengatakan luar biasa ni ro apalanna dena gagak cauih. Tapi nasangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau mau pacaui agi yaro apalanna ampe-ampe madecengi itulungi padat tarupa tau mak bicara ki nasaba ada-ada madeceng mak bicara ki nasaba ada-ada mapakalepi tidak menghina, tidak menghujat, tidak sumpah serapa ya.
Ternyata kesemuanya itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matana imatu timbangan di asrul mudina wallahu a'lam. Oleh karenanya jangan bosan-bosan melakukan kebaikan. Ajak tafa aja. Ya, ajak tafa aja kugawa amala madece ampi-ampi madece. Nasabah idik muto tu matu dupe amala nah. Idik muto matu dupe pamala nah. Wa inna Allah yubghidul fahishal badiyah. Naniya majapunna kong Allah Ta'ala mabacci biri tau majak sifa majai ada-adana marota ada-adana. Ya, al-baziyu huwa alladhi yatakallamu bil fushi wa radi'il kalami. Riasangnya al-baziyu najelaskan yang dikuruta tau engke nariku mak bicari makebung. Ya, makebus sumpana agias makebus sumpana maja ada-adana. Ya tu nama kasara, ya tu nama ja, ya kaman ni si pulu. Ya, jadi nafati kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh di ada merotak. Jangankan pengala Ta'ala, idik lagi rupa tauwe macai nariku mingkelinga ki ada-ada maja ada-ada marota. Napri di rupa tau. Ya, kita tidak senang mendengar kata-kata sumpah serapah. Kita tidak senang mendengar kata-kata tolol sedunia. Ya, ya cari adai tawwi. Masya Allah, saya kira apa yang terjadi 2-3 hari belakangan ini waddi mancaji contoh uli riwi hadisatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditan jangan kapung Allah Ta'ala idik lagi tori pancajinna kung Allah Ta'ala rupa tawwe macaiki mawacciki narikko ihoring kelingi ki ada-ada marota ada-ada maja. Ya, gara-gara ucapan yang seperti inilah 2-3 hari yang kemarin ini menimbulkan musibah yang besar bagi bangsa Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia marah dari berbagai pelosok negeri. Akhirnya ditumpahkan kemarahannya membakar kantor-kantor pemerintah. Na'udzubillah. Ya, Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Medan, Makassar. Berapa banyak mobil yang terbakar, berapa banyak jiwa yang melayang. Banyak kerugian. Rugi mana ke? Maginakor nasabah gara-gara ada-ada maruta Makassar. Kata-kata yang tidak bisa terjaga. Jadi tongengi adanan rikuruta makade salamatul insani fi hizzil lisani. Assalamakenna rupa tawwe tak gantungi poleri ajagangenna lilana. Ketika ia mampu menjaga lidah seseorang, ia akan selamat. Ya, kita tidak pernah memprediksi peristiwa kemarin. Ya, akhirnya apa yang terjadi?
orang-orang menjara rumahnya. Tidak bisa lagi terbendung. Penjarahan ini tidak bisa dibenarkan. Di sisi lain kita juga tidak menerima ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang menghina, yang melecehkan sesama. Memuarifungallahu ta'ala pada nama semana ki gangkana di negara yang kelinga bicara-bicara merota poleri pemimpi-pemimpi. Mudah-mudahan tidak ada lagi penjarahan, pembakaran seperti yang terjadi kemarin. Yang rugi kita semua, rugi mana ki? Ya, karena bangunan pemerintah itu sumbernya dari pajak, pulir di masyarakat. Tunggung ya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka diyero kungala ta'ala mabacilat de iritau majai ada-adana maruta ada-ada yang melecehkan sesama manusia, yang tidak menghargai orang lain. Idik lagi rupa tauwe de nama tenna papena ditah de namanya mo papena ditah nareku ya cari ada iki agak guru maraja boleh riwi hadesa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada engkaki pak diboleh riasangi ampe-ampe madeceng. Nasabah iro ampe-ampe madecengi napi buji mana rupa tahu dia kata cacah. Ya, ibaratnya mata uang yang berlaku di mana-mana, di mana pun yang namanya akhlak yang baik, napuji mana kita tahu. Tomatue napuji nareko makanya isi pak na anak na anak ibu mama pun napuji nareko makan jatuh isi pak nambu na induk. Mertua senang ketika menantunya punya akhlak yang baik. Menantu juga bahagia kalau punya mertua yang baik akhlaknya. Mario mana tahu? Ya, inilah misinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini. Serik kamengi idik rupa tawwe pada makanjak maning sifatta ngangkana salamak mana ki rilino salewana ki mati riasori mundinna. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yustajabu lah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang berakhlak mulia. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh-solehah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari ilmu yang tidak berkah, tidak bermanfaat. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari hati yang tidak ikhlas, hati yang tidak khusyuk, hati dan jiwa yang tidak puas. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari doa-doa yang tidak Engkau ijabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi

0: Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Wacana pilkada lewat DPRD versus putusan MK, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Kamaludin Kadir ungkapkan Gerindra siap sistem apapun.
3: Kalau Partai Gerindra mau memilih langsung tidak ada masalah, kemudian ke DPRD juga tidak ada masalah.
4: Tidak ada masalah juga ya.
3: Ya, tidak ada masalah. Jadi yang jelasnya pelaksanaan demokrasi kita berjalan dengan baik. Ya, tapi kami yang berada di daerah tetap menunggu.
4: Ya.
3: Jadi bagaimana pembacaan dan penelaahan oleh pemerintah pusat bersama dengan anggota DPR RI kita yang ada di Jakarta sana.
4: Oh iya, okay. Iya. Yeah, apapun yeah. Hasilnya,
3: melihat, yeah. Apapun yeah. Keputusannya nanti ya kita tetap.
2: Sektor UMKM jadi juru selamat, angka pengangguran di Parepare turun signifikan hingga 4,98%.
5: Parepare urutan ketiga di regional Sulawesi yang mengalami penurunan, angka pengangguran yang sangat signifikan. Jawaban saya terkait ini, taman yang disampaikan oleh Dinda saya adalah ini UMKM. UMKM lah yang menggerakkan sektor real kota Parepare ini. UMKM lah yang kemudian mendorong perdagangan di kota Parepare, yang membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya, kenapa lapangan di Makassau ini sering ada ajang festival atau kegiatan UMKM, maka jawabannya adalah karena UMKM lah kemudian yang kekuatan kita, dan ini harus kita jaga bersama dan terus kita dorong. Oleh karena itu, Bapak
2: Wakapolres Parepare ajak masyarakat mempolisikan diri dan menjagakan Fitmas.
6: Karena jumlah personil dibandingkan jumlah masyarakat yang ada di kota Parepare jauh dibanding jumlah anggota. Jadi bagaimana saya selaku Wakapolres menghimbau kepada warga masyarakat agar bagaimana untuk mempolisikan dirinya. Bagaimana maksud daripada mempolisikan dirinya? Nah, tentu contoh kecil, misalnya sebelum kita tidur di rumah, kita parkir motor, kita cek motor kita dulu. Apakah motor kita itu sudah kita kunci leher ataukah sudah dimasukkan ke dalam rumah? Nah, itu bagian daripada tugas polisi. Ataukah sebelum tidur kita cek pagar.
2: Dukung UMKM di Slebes Creative Forum 2026, Mandiri kenalkan aplikasi Living Bersih untuk permudah transaksi.
7: Banyak kalau misalkan usaha-usaha kecil yang mungkin lapak-lapak di contohnya di lapangan itu lebih cocok menggunakan yang namanya Living Bersih. Jadi aplikasinya itu baik dari handphone. Jadi kalau Bapak Ibu ada usahanya itu caranya sangat gampang. Jadi bisa kalau misalkan sudah ada dari Mandiri itu bisa didownloadkan namanya aplikasi Living Merchant. Nanti registrasi dari situ, kemudian masukkan nama usaha, kemudian data-datanya, kemudian nanti akan terhubung dengan.
2: Slebes Kreatif Festival di Parepare jadi wadah kreatif bagi milenial dan
8: kegiatan diskusinya itu Pak seputar ekonomi kreatif, industri kreatif pastinya. Kemarin itu sudah ada misalnya workshop untuk buat kerajinan tangan. Kemudian hari ini kita ada workshop atau sosialisasi atau sharing session dari Toys Community Parepare. Jadi sharing sessionnya itu terkait dengan bagaimana perawatan atau bagaimana manfaat sebenarnya mengoleksi mainan mainan untuk kita terutama
1: untuk generasi milenial. Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, dinamika regulasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada terus bergulir. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir, meminta masyarakat tidak perlu risau menanggapi simpang siur wacana mekanisme pilkada. Saat berbicara di program obrolan santai Obras Radio Mesra baru-baru ini, Legislator Gerindra dari dapil ujung Kota Parepare tersebut menjelaskan bahwa daerah saat ini masih menunggu keputusan Inkra dan telah resmi dari pemerintah pusat, baik Kemendagri maupun DPR RI. Pasca keluarnya putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang menekankan pentingnya pemilihan langsung oleh rakyat.
3: Kalau Partai Gerindra mau pemilihan langsung tidak ada masalah, pemilihan ke DPRD juga tidak ada masalah.
4: Tidak ada masalah juga ya.
3: Ya, tidak ada masalah. Jadi yang jelasnya pelaksanaan demokrasi kita berjalan dengan baik. Ya, tapi kami yang berada di daerah tetap menunggu.
4: Ya.
3: Jadi bagaimana pembacaan dan penelaahan oleh pemerintah pusat bersama dengan anggota DPR RI kita yang ada di Jakarta sana.
4: Yeah.
3: Apapun keputusannya nanti ya
2: Sami Nawatana. Lebih lanjut, Dr. Kamaludin menegaskan bahwa Partai Gerindra Kota Parepare sangat siap menghadapi skema putusan apapun yang diputuskan pusat, baik melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat maupun lewat keterwakilan di DPRD.
1: News.
2: Insan Mesra sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terbukti sukses menjadi mesin utama penggerak ekonomi sekaligus juru selamat dalam menekan angka pengangguran di Kota Parepare. Dalam gelaran Akbar Celebes Kreatif Festival 2026 di alun-alun Kota Lapangan di Makassar Sabtu lalu, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Parepare, Laudar Warahma mengungkapkan, berdasarkan data BPS terbaru, angka pengangguran Parepare menyusut drastis menjadi 4,98% dari sebelumnya 5,23%. Prestasi ini mengantarkan Kota Parepare bertengger di urutan ketiga regional Sulawesi dan meraih penghargaan Anugerah Daerah Kreatif 2026 dari Kemendagri. Laudar Warahma menegaskan, sebagai kota yang 78% ekonominya bertumbuh pada jasa dan niaga, eksistensi festival UMKM di fasilitas publik seperti lapangan di Makassar menjadi hal yang krusial untuk terus dirawat.
5: Parepare urutan ketiga di regional Sulawesi yang mengalami penurunan angka pengangguran sangat signifikan. Jawaban saya terkait ini, sama yang disampaikan oleh Dinda saya adalah ini UMKM. UMKM lah yang menggerakkan sektor real Kota Parepare ini. UMKM inilah yang kemudian mendorong perdagangan di Kota Parepare, yang membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya kenapa lapangan di Makassar ini sering ada ajang festival atau kegiatan UMKM, maka jawabannya adalah karena UMKM lah kemudian yang kekuatan kita, dan ini harus kita jaga bersama dan terus kita dorong.
2: Pemerintah Kota Parepare mengapresiasi penuh kolaborasi kreatif dari ICCN atau Celebes Kreatif serta Parepare Kreatif Ekosistem dalam menyelenggarakan Festival Akbar ini demi

0: Dakwa Kapolres menghimbau kepada warga masyarakat agar bagaimana untuk mempolisikan dirinya. Bagaimana maksud daripada mempolisikan dirinya? Nah, tentu contoh kecil, misalnya sebelum kita tidur di rumah, kita parkir motor, kita cek motor kita dulu. Apakah motor kita itu sudah kita kunci leher ataukah sudah dimasukkan ke dalam rumah? Nah, itu bagian daripada tugas polisi. Ataukah sebelum tidur kita cek pagar dulu, sudah dikunci nggak pagar kita? Kita lewat, misalnya ada tetangga kita terbuka jendelanya, minimal kita ada sentuhan hati, oh ini terbuka, jangan-jangan pencuri yang masuk, jangan-jangan pemilik rumah belum, masih lupa untuk menutup pintu jendelanya, sehingga kita sebagai tetangga mengingatkan untuk menutup atau mengecek. Seperti juga misalnya sebelum kita tinggalkan rumah, biasanya ibu-ibu misalnya biasa memasak di dapur. Sebelum tinggalkan rumah, cek betul kebenarannya, apakah dapur itu sudah dimatikan kompornya. Karena tidak sedikit kejadian-kejadian, ibu memasak, meninggalkan rumah, terjadi pembakaran, terjadi ledakan pada kompor-kompor. Ini karena kelalaian, ini bagian dari tugas-tugas polisi semua.
1: Kompol Sarudin juga menambahkan bahwa pihak kepolisian siap menindaklanjuti segala bentuk gangguan keamanan, termasuk tindak kriminal di area masjid. Ia meminta pengurus masjid maupun masyarakat untuk tidak ragu berkoordinasi dengan aparat jika memiliki bukti pendukung seperti rekaman CCTV dengan saling menjaga keamanan kota Parepare diharapkan tetap terjaga dengan baik. Insan Mesra Bank Mandiri Area Parepare terus mendorong digitalisasi pelaku UMKM lokal dalam kegiatan Selebes Kreatif Forum 2026 di Auditorium BJ Habibie Selasa kemarin. Bank Mandiri secara resmi mengenalkan keunggulan aplikasi pintar Lipi Merchant. Officer Transaction Banking Retail Mandiri Area Parepare Herman menjelaskan, platform ini menjadi solusi praktis bagi lapak kecil hingga pelaku usaha F&B untuk mengelola sistem kasir dan pembayaran non tunai lewat ponsel.
2: Baik, kalau misalkan usaha-usaha kecil yang lapak-lapak di contohnya di lapangan itu lebih cocok menggunakan yang namanya Lipi Merchant. Jadi aplikasinya itu baik dari handphone. Jadi kalau Bapak Ibu ada usahanya itu caranya sangat gampang. Jadi sisa kalau misalkan sudah ada rekening mandiri itu sisa di-downloadkan namanya aplikasi Lipi Merchant. Nanti registrasi dari situ, kemudian masukkan nama usaha, kemudian data-datanya, kemudian nanti akan terhubung dengan rekening yang Bapak Ibu miliki sebagai rekening penampungan.
1: Herman menambahkan, selain bebas biaya transfer antar bank saat pencairan dana, aplikasi ini juga terintegrasi dengan QRIS, tim notifikasi suara belanja hingga fitur kasir pintar atau point of sale secara gratis bagi usaha yang memiliki banyak cabang. Melalui edukasi digital ini, Bapak Mendiri berharap pelaku ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan dapat mengelola usahanya secara lebih modern dan berdaya saing tinggi. Insan Mesra Lapangan Andi Makassau kembali semarak dengan kehadiran Selebes Kreatif Festival selama 10 hari. Ajang ini rutin menggelar diskusi sore yang mengangkat isu-isu kreatif. Iqbal dari tim Humas Selebes Kreatif Festival menjelaskan bahwa diskusi ini terbuka untuk siapa saja.
3: Pak, seputar ekonomi kreatif, industri kreatif pastinya. Kemarin itu sudah ada misalnya workshop untuk buat kerajinan tangan. Kemudian hari ini kita ada workshop atau sosialisasi atau sharing session dari Toys Community Parepare. Jadi sharing session ini terkait dengan bagaimana perawatan atau bagaimana manfaat sebenarnya mengoleksi mainan mainan untuk kita, terutama untuk generasi milenial misalnya atau generasi Gen Z untuk seperti saya sekarang ini.
1: Diskusi Senin 6 Juli 2026 terasa spesial karena membahas hobi mengkoleksi mainan. Topik ini rupanya sangat diminati oleh kalangan muda seperti Andi Fitri Arviani, salah satu mahasiswa yang hadir pada kegiatan tersebut.
4: Untuk saya itu sebagai orang-orang yang suka dengan toys itu menarik karena ini ada sebuah hobi, Kak. Sebuah hobi, Pak. Dimana menurut saya kan untuk saya yang saat ini banyak yang mau dibeli kayak mau apa beli beginian, tapi setelah mendengar ini kayak oh iya ini adalah sebuah hobi, ndak boleh ki dengari orang apa judge untuk apa ini mainan begini, tapi ini hobi tak, jadi seharusnya kita mengikuti apa yang kita mau.
1: Bagi Anda yang ingin menambahkan wawasan, masih ada banyak agenda menarik di Kelebes Creative Festival, mulai dari workshop, artificial intelligence, hingga pelatihan acting. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruannya di setiap sore di lapangan Andi Makassau.
5: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website.

streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim jelajah kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ceria di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Halo Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sana kembali berjumpa dengan saya di sini adalah Firjawan di ajang
1: selalu indah dilupa.
0: Di ajang mural di memori mesra untuk edisi hari ini hari Rabu. Hari Rabu tepatnya 8 Juli 2026. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan. Hingga kelanjutan nanti acara.

هيا على الفلاح.

102,8 Mesra FM, demikianlah tadi sudah kita hadirkan azan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan salat asar dipersilakan, semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bisa mesra kita hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang kami hadirkan hingga kelanian nanti acara ini.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

لله والشكر لله padaloni me panasainan ya palai rangi tanda syukur katalor sesiara janna pun Allah taala sabari pamasi marajana rangi pangiringan nalo padari kemana di tengahna jama-jamata kesibukata urusa-urusata padang kaki si mata ruasiwi bolana pang Allah taala nasabak dua talwi fakasiwiam memuari pang Allah taala natari malam kui sininna fakasiwiata sabar nasabari nari lolongi urak karajana pamasiwi assalamakengi ridino assalewangengi mati riasuri muntina amin ya rabbal alamin makutu karofimeng sebagai umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padalauni me simatap pamigewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Syafi'ullah. Alhamdulillah bacata nangkamupi ritujunna bab husnil khuluqi, bab yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Alhamdulillah, iya na ampi-ampi madicingi asabari nari yutusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilibu nayi alangi inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq engka kayitu yutusu rilibu nayi alangi untuk pasukui ampi-ampi madicinna bapatau nari sumpungina bacata wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluqi wa inna Allaha yubghidul fahishal baziyah rawahu Tirmizi. Hadis saengke ibaca kohole ri panguluta sahabat melebihi sahabat Abi Darda podo bari ri purir pung Allah taala kurit anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala majapunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tunasri famma sinani asalamakan nakwade ma min syai'in athqalu mi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati dega gasik disewa-sewa lebih matana

Anna atamatappa iri asso kiyama sangadinna ya ampe-ampe madicingi. Iwi hadesa angke rampengaki popole ri pangluta sahabat Abid Darda. Iwi pangluta sahabat Abid Darda termasuk diantara sahabat yang sangat percaya akan ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aga nafada nabita malade ina bekeri, malade ina kuriati, malade ina perhatikan. Marisengi risisita makedeyero asalenge engke nabawa nabita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua langsung beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engka matape, engka sitangga matape, engka pura-pura matape, pure matape, pajasi matape, pure matape, nasalisi atau perenah. Tapi pangurutta sahabat Abid Darda termasuk sahabat yang sangat percaya akan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Angka sewa waktu pangurutta Abid Darda ifalat tukengi maka de nanre afi bolata maka de Abid Darda de nanre afi bolaku maka de ona iwi itu engke makbiri informasi nanre afi bolata malak de imatan re afi. Maka de pangulutta Abid Darda de nanre afi bolaku. Magi nayakilat de pangulutta Abid Darda maka de nanre afi bolaku. Sementara di tempatnya, di wilayahnya itu terjadi kebakaran. Nasabah pure ningkelinge Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nania na tapori na faratti na baje aga na pakuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aga nasa Nabi mangkala awala naharihi lam tusibahu musibatun hatta yumsiyah. Nigi-nigi tau baca yewi pak dungengi rimulanna aswe yare ke pemaka dari ile di natujui musibah gangka arwi amangkolaha akhiran nahari nah nigi-nigi tau baca iye pak tukangnya di arwing lam lam tusibahu musibatun dina tujui musibah hatta yusbiha gangkana tami ini. Yero pangulunta sahabat Abid Darda nataperi pak donga engkena pak Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nania simata nabace naparati pagi dan petang ia baca. Agi ya rafa donganna Allahumma anta rabbi ifwan idik mifwaku la ilaha illa anta digaga puang sangadina iku mifwa alaika tawakkaltu idik miwunri
maddanuan wa anta rabbul arsyil azim dan nyidina kuanna arasa masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun agi-agi nakwilu kung Allah Ta'ala kajajangi agi-agi di nakwilu kung Allah Ta'ala di nakajajangi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim dekka ka ilu ulle sanggedina ilu ulle nakung Allah Ta'ala alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wajabkuiwi majabkunna kung Allah Ta'ala paulai masa'iri sininna sewa-sewa wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma nanniya kung Allah Ta'ala nanniya majabkunna kung Allah Ta'ala natamu-tamui sininna sewa-sewa nasabak padusamani Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi ikuang milu alinru kalori dikuang kuli ribapi jana nafsuku amin syarri kuli dapatin dan niya milu alinru kakuli risininna papi jana sininna ulokoloi anta akhizum bina asiyatiha idimi perkengi syaratna inna rabbi ala siratim mustaqim majabkunna fakku masairila lamalamku iyena padonganna pangulutta abid dardana malaka boleh lihat desa'na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibaca di ili'i ibaca di subuh di ili'i ia rege ibaca di arawengi na mengeribi maka de pengulut tabi dardak denan reafi bolak nasabah nafwade nabita denan tuju musibah tau engke si matak baca yewe patungan akhirnya kembalilah Abi Darda bersama yang memberi kabar ini kembali ke rumahnya dan apa yang terjadi makan rimi mengiapi nandri mana ngiapi bali bulana Abi Darda alena bawa salam. Ini adalah salah satu wirid yang bisa diamalkan serikwa mengi nafabeleki pungallah ta'ala kule risike igana musibah iare kena bencana. Yang namanya bencana tidak punya hari khusus, tidak punya waktu khusus. Narikumilu ipuli puli bindingi makada misalnya narikwaso salasai arabai misalnya akan turun musibah ya aja naga akan masuk puli ribulan jangan ada yang melakukan perjalanan jauh tapi kesemuanya ini tidak ada yang tahu Allah rahasiakan. Oleh karenanya salah satu cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya malakeng iwi amalanna panglutta bidarta yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim
a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Saya teringat kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya, ada adik ipar. Ini kejadiannya di Makassar. Keluarga ini datang berziarah mengunjungi keluarga di Makassar. Pada saat berkunjung itu ane bandak-bandak, ya, itu ane bepogi bandak-bandak. Setelah cerita, tidak lama kemudian berteriak orang di dapur, sahibul bait yang punya rumah makan riapi kebakaran. Ya, seketika api meluap. Ya, ketika itu adik ipar ini nasabah nafal ipak dongenna sahabat Abi Darda. Dia ingat doanya dan dia baca. Ya, kemudian pembungkus bandak-bandang ini, Yerona bandak-bandang Eropa Rokona nak timperengi riafi malumpa-lumpai. Ya, apa yang terjadi? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, api yang tadinya membesar, meluap, akhirnya reda dengan pelan-pelan. Ya, disinilah kita lihat keberkahannya doa dari Abi Darda ini. Narekusituru yelona pengallahu ta'ala, insya Allah Allah jauhkan kita dari mara bahaya bencana. Pernah saya berpikir, iya pak dongenna Abi Darda, ya, bagi pemadam kebakaran perlu diamalkan ini. Karena sangat berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. Iyana pangulukta sahabat Abi Darda yang kita baca hadisnya pada malam hari ini. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu. Bogole pangulukta sahabat Abi Darda kodo bariri puriri pungallahu ta'ala kuribu. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Majakunna nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tana serif amma senania asalamakan apuade. Ma min syai'in athqalu fi mizanil abdil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluqi. Digara sewa-sewa kaminan matana matu timbangan ri seri mundri ri sesena atau matepe. Digara cau tanah i poleri timbangan na poleri ampe-ampe madic. Jadi paham boleh riwayat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diiro ampi-ampi madicingi luar biasa apalan. Oleh karenanya jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Aka sabakna nasabah ina dicipta ampe-ampe ma dicipta
maka nalada imatu timbangan nari asyari murina pengallahu ta'ala. Jangan berhenti melakukan kebaikan. Apakah orang memuji, tidak memuji, tetaplah berlaku baik, tetaplah melakukan kebaikan. Ya nasabah engkau tahu sesa pugau i amalak madiceng ampe-ampe madiceng, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya tidak menyanjungnya, tidak memujinya. Dina pindri kengindo lima. Ya, iko bahasa anak-anak muda tidak melek. Ya, akhirnya soroi. Ya, akhirnya mati tengah lalem. Idealnya adalah tukugau amalak madicing ampe-ampe madicing mapuji togi tauwi macaca togi tauwi tetepi kugau ampe-ampe madicing. Nasabah iro ampe-ampe madicing ta nisengi pengala ta'ala ni gaya kata iya nama tu iya mata nak ladak timbangan nari asari mundina pengallahu ta'ala. Maka perbandingan nah, maka diyeru ampi-ampi madicingi matanat timbangan nai bandingkannya amalak lengi. Disiti hadisa narampi nabitah. Nariko engka tau mapuasa asosoh. Nania masempajam peni peni-weni. Ya asona na puasa ngangi wanina na sempaja ngangi asoso ulang-ulang nala tau mulai makadaki orang yang seperti ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada kali barakanna dari bulan ramalangi mapuasa kiri asona ramalang matarawiki masem pajam peniki riwanina ramalang. Mungkin kita mengatakan luar biasa nih roh apalana dena gak kacau ih. Tapi nasengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau mau kacau ih. Agi ya roh apalana ampe-ampe madecengi itulungi padat tarufatau mak bicara ki nasabah ada-ada madiceng, mak bicara ki nasabah ada-ada mapakalepi, tidak menghina, tidak menghujat, tidak sumpah serapa. Ya, ternyata kesemuanya itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matana imatu timbangan dari asrimuntina pengallahu oleh karenanya jangan bosan-bosan melakukan kebaikan. Ajak tapa aja. Ya, ajak tapa aja kugo amalak madece ampi-ampi madece. Nasaba idik muto tu matu dupe amalak nah. Idik muto matu dupe pamalak nah. Wa inna Allaha yubghidul fahishal badiyah. Nania majapuna pengallah ta'ala mabacci biri tau majak sifa majai ada-adana marota ada-adana. Ya al-baziyu huwalladhi yatakallamu bil fushi waradi il kalami riasangi al-baziyu najelaskan yang diguruta to engke nareko mak bicare mekepung. Ya mekepus sumpana age as mekepus sumpana maja ada-adana ya to nama kasara ya to nama ja ya kamani ni sipulu. Ya
Jadi nafati ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh diada-ada merotak. Jangankan pengala ta'ala idik lagi rupa tawwe macai nariku mingkelinga ki ada-ada maja ada-ada marota. Napro idik rupa tawwe ya. Kita tidak senang mendengar kata-kata sumpah serapah. Kita tidak senang mendengar kata-kata tolol sedunia. Ya. Ya cari adai tawwi. Masya Allah. Di, saya kira apa yang terjadi 2-3 hari belakangan ini wadi mancaji contoh huli riwihak disatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditan jangankap pungallah ta'ala idik lagi torifancajinna pungallah ta'ala rupa tawwe macaiki mawacciki narikko ifaringkelingi ki ada-ada marota ada-ada majak. Ya, gara-gara ucapan yang seperti inilah 2-3 hari yang kemarin ini menimbulkan musibah yang besar bagi bangsa Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia marah dari berbagai pelosok negeri. Akhirnya ditumpahkan kemarahannya membakar kantor-kantor pemerintah. Nauzubillah. Ya, Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Medan, Makassar. Berapa banyak mobil yang terbakar, berapa banyak jiwa yang melayang, banyak kerugian. Rugi mana ke? Maginak pro nasabah gara-gara ada-ada marota Makassar. Kata-kata yang tidak bisa terjaga. Jadi tongeng yadanan rigurutta makade salamatul insani fi hizzil lisani. Assalamakenna rupa tawwe tak gantungi poleri ajaganna lilana. Ketika ia mampu menjaga lidah seseorang, ia akan selamat. Kita tidak pernah memprediksi peristiwa kemarin. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang menjara rumahnya, tidak bisa lagi terbendung. Penjarahan ini tidak bisa dibenarkan. Di sisi lain kita juga tidak menerima ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang menghina, yang melecehkan sesama. Memuarekum Allah Ta'ala pada nama semana ki gangkanna dek negara yang kelinga bicara-bicara merotak poleri pemimpi-pemimpi. Mudah-mudahan tidak ada lagi penjarahan, pembakaran seperti yang terjadi kemarin. Yang rugi kita semua, rugi mana ki? Ya, karena bangunan pemerintah itu sumbernya dari pajak, kulir di masyarakat. Tunggu ya dana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diyero pungala ta'ala mabacilat de iritau majai ada-adana maruta ada-adana yang melecehkan sesama manusia, yang tidak menghargai orang lain.
tidak lagi rupa tauwe de nama tanna papena ditta de nama nyamo papena ditta narepo ya cari ada iki agak guru maraja boleh riwi hadisat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada engkaki pak diboleh riasangi ampe-ampe madeceng nasabak iro ampe-ampe madecengi napi bujimana rupa tau dia kata cacat ya ibaratnya mata uang yang berlaku di mana-mana di mana pun yang namanya akhlak yang baik napuji mana kita uwe tomatue napuji nareko makanya sifat na anak na anak ibe mampu napuji nareko makanya tu sifat na ambuk na induk mertua senang ketika menantunya punya akhlak yang baik. Menantu juga bahagia kalau punya mertua yang baik akhlaknya. Mario mana tauhid? Ya. Inilah misinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sarik pamangi idi rupa tauwe pada makanjak maning sifatta ngangkana salama mana ki rilino salewang ki mati ri asori mundina. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yustajabu lah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang berakhlak mulia. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh-solehah. Bi rahmatika Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami mohon perlindungan darimu Ya Allah, dari ilmu yang tidak berkah, tidak bermanfaat. Kami mohon perlindungan darimu Ya Allah, dari hati yang tidak ikhlas, hati yang tidak khusyuk, hati dan jiwa yang tidak puas. Kami mohon perlindungan darimu Ya Allah, dari doa-doa yang tidak Engkau ijabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di
1: Jodio ya, tanya lain. Sudah saya kasih uang tadi menantu. Mungkin sebentar ya, bisa lupa gitu.